Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai rekan Ra, kembali lagi di 105 Ra FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh energi. Saya Laila siap menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Tetap bersama kami di 105 Ra FM karena banyak informasi, hiburan dan tentunya musik favorit yang sudah kami siapkan. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi Anda.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Kembali pada rubrik Kisah Mulia, di mana pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas biografi orang-orang mulia yang patut kita jadikan teladan serta contoh dalam hidup dan juga kehidupan kita. Dan insya Allah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas biografi sosok sahabat mulia Amr bin Jamuh radhiyallahu an. Pendengar yang budiman, Amr bin Jamuh radhiyallahu an merupakan salah seorang pemimpin Yatsrib atau Madinah. Ia merupakan ipar dari Abdullah bin Amr bin Haram, di mana beliau juga ketua suku dari Bani Salamah yang dihormati karena pemurah dan memiliki peri kemanusiaan yang tinggi serta gemar menolong orang-orang yang memerlukan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah menjadi sebuah kebiasaan bagi bangsawan pada masa jahiliyah untuk menempatkan patung-patung di rumahnya masing-masing. Karena dengan demikian, mereka dapat mengambil berkah menurut mereka dan juga memuja patung tersebut setiap saat. Dan selain itu, juga untuk memudahkan mereka meletakkan makanan sesembahan untuk mengadukan keluhan mereka pada waktu-waktu yang diperlukan kepada berhala-berhala yang mereka yakini tersebut. Amr bin Jamuh radhiyallahu an juga mempunyai satu berhala yang bernama Manat. Patung itu dibuat dari kayu yang indah ukirannya serta harganya juga lumayan tinggi. Amr bin Jamuh radhiyallahu an senantiasa menjaga patung tersebut dengan membersihkannya serta diminyaki dengan minyak wangi yang khusus dan juga mahal tatkala ia masih jahiliyah. Namun ketika cahaya Islam bersinar di Yathrib, anak-anak dan juga istri Amr bin Jamuh serta kawan-kawan sebayanya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an telah masuk Islam berkat dakwah dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Namun Amr bin Jamuh radhiyallahu an tidak mengetahui bahwa putranya serta istrinya sudah masuk Islam. Bahkan Amr sangat khawatir kalau keluarganya masuk Islam kala itu. Hingga pada suatu hari Amr bin Jamuh berkata kepada istrinya yang bernama Hindun, "Wahai Hindun, jagalah anak-anak kita dan jangan sampai mereka mendekati Mus'ab." Maka istrinya pun menjawab, "Ya." Kemudian ia berkata lagi, "Tapi apakah engkau pernah mendengar putra kita bercerita mengenai pemuda itu?" Mendengar pertanyaan dari istrinya tersebut, Amr pun berkata dengan gusarnya, "Celaka engkau. Apakah Mu'adz telah masuk agama orang tersebut?" "Tidak," katanya. "Bukan begitu. Tetapi Mu'adz pernah hadir dalam majelis orang itu dan ia ingat kata-katanya," jawab istrinya menenteramkan hati sang suami Amr bin Jamuh. Maka ia pun memerintahkan, "Panggillah ia kemari." Perintah dari Amr bin Jamuh. Nah, ketika Mu'adz hadir di hadapan ayahnya yaitu Amr bin Jamuh, ia pun berkata, "Coba bacakan kata-kata yang pernah diucapkan orang itu," maksudnya Mus'ab bin Umair. Ayah ingin mendengarkannya. Maka kemudian Mu'adz membacakan surat Al-Fatihah kepada ayahnya. Dan setelah mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dalam surat Al-Fatihah tersebut, Amr bin Jamuh berkata, "Alangkah bagusnya dan indahnya kalimat-kalimat itu. Apakah setiap ucapannya seperti itu?" Maka Mu'adz bin Amr bin Jamuh berkata, "Bahkan lebih bagus dari itu, wahai ayahanda. Bersediakah ayah membaiat dengannya? Orang-orang ayah telah banyak yang baiat atau setuju dengan perkataan-perkataannya." Kemudian Amr bin Jamuh diam sebentar, lalu berkata, "Aku tidak akan melakukannya sebelum musyawarah terlebih dahulu dengan Manat," yakni patungnya atau berhalanya. "Aku menunggu apa yang dikatakan oleh Manat." Maka Mu'adz pun berkata, "Bagaimana Manat dapat menjawab? Bukankah ia benda mati? Tidak dapat berpikir, tidak dapat berbicara." Maka Amr saat itu agak tinggi perkataannya. kukatakan padamu, aku tidak akan mengambil keputusan tanpa dia. Kemudian setelah itu, pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, ketika putra-putra Amr mengetahui bila ayah mereka akan menyembah berhala itu dan mengetahui kalau hati ayah mereka mulai goyah, mereka mulai mencari jalan bagaimana cara menghilangkan patung tersebut dari hati Amr bin Jamuh, sang ayah. Akhirnya mereka menemukan jalan, yaitu dengan menyingkirkan berhala tersebut dari rumah mereka. Serta membuangnya jauh-jauh. Maka pada suatu malam, putra-putra dari Amr bin Jamuh bersama Mu'adz bin Jabal menyusup ke dalam rumah lalu mengambil berhala tersebut dan membuangnya ke dalam lubang kotoran. Hingga ketika pagi harinya, Amr bin Jamuh tidak melihat berhalanya tersebut, yaitu Manat, berada di tempatnya, sehingga ia pun bergegas mencari berhala tersebut dan akhirnya ia pun menemukan berhalanya itu di tempat pembuangan kotoran. Dan bukan main marahnya Amr bin Jamuh ketika melihat kondisi sesembahannya itu berada di tempat kotoran. Maka setelah itu ia pun membersihkan sang berhala dan memberikannya wewangian lagi supaya menjadi wangi. Dan ia kembali meletakkannya di tempat semula. Kemudian pada malam berikutnya, pendengar, Mu'adz dan juga putra-putra Amr memperlakukan berhala itu seperti sebelumnya, yakni membuangnya ke tempat kotoran. Demikian juga pada malam-malam berikutnya, yang akhirnya habislah kesabaran Amr sehingga diambilnya pedang kemudian digantungkannya di leher Manat. Seraya berkata, "Wahai Manat, jika kamu memang hebat, tentu dapat menjaga dirimu sendiri dari aniaya orang lain." Maka keesokan harinya, Amr bin Jamuh tidak menemukan berhalanya kembali. Ketika ia cari lagi, benda tersebut atau berhala tersebut ternyata ditemukannya berada di tempat pembuangan hajat orang-orang, terikat bersama bangkai seekor anjing. Maka di saat itulah Amr bin Jamuh keheranan. Ia marah, ia kecewa, dan muncullah beberapa pemuka Madinah yang telah masuk Islam sambil menunjuk berhala yang terikat dengan bangkai anjing itu. Mereka berusaha mengetuk hati dari Amr bin Jamuh agar ia bisa menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya, pendengar, atas dakwah, atas untaian-untaian nasihat yang diungkapkan oleh sahabat-sahabatnya yang sudah masuk Islam, ia pun sadar bahwa Manat, berhalanya yang selama ini ia sembah dan ia agung-agungkan, tidak dapat berbuat apa-apa bahkan untuk dirinya sendiri. Manat ternyata tidak mempunyai sifat ketuhanan sedikit pun. Dan selama ini ia berpikir bahwa kekayaan yang ia miliki itu datang dari Manat. Namun sekarang Amr bin Jamuh pun sadar bahwa Manat bukanlah Tuhan yang dapat memberinya rizki dan dapat memberikannya petunjuk. Kemudian ia pun membersihkan badan dan juga pakaiannya, memakai wewangian, lalu bergegas menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Amr bin Jamuh radhiyallahu an merasakan bagaimana manisnya iman, nikmatnya memeluk dan menjalankan syariat Islam. Ia sangat menyesali dosa-dosanya yang dahulu selama ia berada dalam kemusyrikan. Maka setelah masuk Islam, ia pun mengarahkan seluruh hidupnya, hartanya dan anak-anaknya dalam mentaati perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala terjadi perang Badar, Amr bin Jamuh radhiyallahu an bersiap-siap hendak turut bergabung, namun sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya ikut serta. Beliau memberikan keringanan atau udzur kepadanya untuk tidak ikut berperang. Kemudian ketika terjadi perang Uhud, ia pun juga kembali bersiap-siap hendak ikut berjihad. Namun putra-putranya melarangnya dan ia pun nekat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, putra-putraku melarangku berbuat kebajikan, yakni berjihad fi sabilillah. Mereka keberatan jika aku ikut berperang bersamamu karena sudah tua dan aku pincang. Demi Allah, dengan pincangku ini aku bertekad meraih surga." Dan akhirnya, pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan Amr bin Jamuh untuk turut serta dalam peperangan kali ini, yaitu perang Uhud. Dengan suara menghibakan, ia pun memohon kepada Allah, "Ya Allah, Berilah aku kesempatan untuk memperoleh syahid di jalanmu. Jangan kembalikan aku kepada keluargaku. Dan ternyata doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala perang berkecamuk, kaum muslimin pun berperang dengan hebat dan juga dengan gigihnya. Amr bin Jamuh radhiyallahu an berada di barisan paling depan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ia pun melompat seraya melibaskan pedangnya ke arah musuh-musuh Allah sambil berteriak, "Aku ingin surga, aku ingin surga." Dan apa yang didambakan oleh Amr bin Jamuh radhiyallahu an akhirnya terkabul. Ia gugur sebagai salah seorang syuhada kaum muslimin bersama beberapa sahabat Nabi lainnya. Dan tatkala perang berakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memakamkan jasad Abdullah bin Amr bin Haram dan juga Amr bin Jamuh dalam satu liang lahat. Karena semasa hidup mereka berdua adalah sahabat setia yang saling menyayangi satu sama lainnya.

menyebutkan kedua jasad syuhada tersebut masih tetap utuh. Masih tetap utuh. Tak sedikit pun dari tubuh mereka yang dimakan oleh tanah dan juga ulat-ulat yang berada di dalam tanah. Bahkan keduanya seperti orang yang tertidur nyenyak dengan bibir yang mengukir senyuman yang sangat indah sekali. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas segala tanda-tanda dan kebenarannya. Demikianlah pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, kisah yang sangat menakjubkan dari sahabat mulia yang harus kita contoh dan teladani, Amr bin Jamuh radhiyallahu an. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM. This is the greatest. So, this my station.

0: Hatta Mutiara karya Agus Salim, tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Barang siapa ingin memetik padi yang baik, hendaklah menabur benih yang baik pula.
1: Insan edukasi, kita kembali diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada semua orang jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain. Sudahkah kita berbuat baik kepada setiap orang?

0: 105 FM. Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Maksud wiwinya apa ya?
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Rau, I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Rawa Pening.
1: Pada suatu hari di Desa Patok sedang panen raya, mereka merencanakan sebuah pesta besar untuk keberhasilan panen mereka. Pergilah mereka ke hutan berburu hewan untuk diambil dagingnya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba, seseorang berteriak.
2: Hai semuanya, lihat ini, ada ular besar yang dapat kita ambil dagingnya untuk pesta kita.
1: Beramai-ramai, warga desa mengambil daging ular itu untuk pesta. Mereka tak tahu bahwa sebenarnya ular itu adalah jelmaan anak raja yang sedang bertapa yang bernama Baru Klinting. Pesta pora pun dimulai. Semua warga berkumpul di tanah lapang menikmati makanan dan minuman yang disediakan berlimpah ruah. Tiba-tiba datang seorang anak kecil yang penuh luka di tubuhnya dan berbau amis datang ke pesta itu.
3: Tuan, Nyonya, tolong aku. Aku belum makan seharian. Berilah aku sedikit makanan.
1: Kata anak itu sambil merintih menahan sakit perutnya. Seorang warga dengan galak berkata,
4: "Hei, kamu anak bau, berani-beraninya kamu mendekat. Sana pergi, tak sudi kita memberimu makan."
1: Anak itu pun pergi sambil menahan pedih hatinya.
4: "Nah, tak apa mereka tak mau memberikan makanan untukmu. Mari, ikut ke rumah gubuk nenek ya. Di sana masih banyak makanan yang dapat kamu makan."
1: Betapa senangnya anak kecil itu. Mereka pun pergi bersama-sama ke rumah nenek itu. Tanpa menyadari bahwa anak kecil di depannya itu adalah penjelmaan dari Baru Klinting, si ular besar yang telah dibuat pesta warga desa. Nenek itu melayani Baru Klinting dengan sangat baik, berbeda dengan warga desa lainnya yang sombong dan angkuh. Baru Klinting sangat berterima kasih pada si nenek yang baik hati itu. Baru Klinting pun berpamitan pada nenek itu. Ia berpesan pada nenek agar menyiapkan lesung, tempat yang biasa untuk menumbuk padi. Tak lupa, Baru Klinting pun mengatakan pada nenek itu, jika terdengar suara gemuruh nanti, segeralah nenek naik ke lesung itu agar selamat. Nah, apa sebenarnya yang akan terjadi? Baru Klinting kembali ke pesta warga.

0: Ia ingin memberikan pelajaran pada kesombongan dan keangkuhan warga desa.
1: Hei kalian, warga desa Pato, siapa di antara kalian yang sanggup mencabut lidi yang aku tancapkan ini?
0: Tantang Baru Klinting. Seorang warga menjawab dengan sombongnya.
2: Ah, anak bau itu lagi. Mana lidinya? Akan aku cabut dengan cepat. Dan segeralah pergi dari desa ini. Kenapa berat sekali? Mantra apa yang kau berikan pada lidi itu? Ayo bantu aku, teman-teman.
0: Lidi dicabut banyak warga, dan tak satu pun berhasil. Baru Klinting akhirnya memutuskan mencabut lidi itu sambil berkata,
1: "Hei, kalian semua, akan aku cabut lidi ini untuk mengingatkan kalian agar tak sombong dan angkuh lagi sebagai manusia."
0: Dari lubang di tanah bekas menancapnya lidi, memancarlah air yang makin lama makin deras. Orang-orang berlarian kalang kabut. Namun air cepat membesar, menjadi banjir dan menenggelamkan seluruh desa. Si nenek yang baik hati selamat karena naik lesung sebagai perahunya. Demikianlah asal-usul Rawa Pening yang saat ini menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat di sekitar Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
3: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Telah Anda dengarkan

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menayangkan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Berdasarkan data BMKG, cuaca di sebagian besar kabupaten atau kota Sumatera Utara pada Rabu 12 Agustus diperkirakan akan diguyur hujan ringan. Sementara kondisi berawan diperkirakan terjadi di Labuhan Batu, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, dan Kota Padang Sidempuan. Dari sisi suhu, Padang Lawas dan Labuhan Batu Selatan berpotensi memiliki suhu tertinggi hingga 34 derajat Celcius. Sedangkan suhu minimum diperkirakan terjadi di Somosir, yakni 16 derajat Celcius. Beberapa wilayah dataran tinggi lainnya juga memiliki suhu minimum relatif rendah, seperti Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan yang masing-masing berada pada kisaran 17 derajat Celcius. Informasi perakiraan cuaca merupakan data resmi yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Perakiraan cuaca dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi masyarakat dalam merencanakan aktivitas sehari-hari. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman Moms Money. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face. Who is that?
0: Rao. This is.
3: 난 주호진 씨가.
4: Huh? No, like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
6: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai rekan Ra, selamat pagi bareng sama Laila selama 2 jam ke depan yang bakal nemenin pagi Anda pastinya di 105 FM. Buat rekan Ra yang ingin merequest lagu favoritnya di lagu pop Indo dan juga pop manca, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Oke, ini perdana kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Halo, request pagi bersama Raw FM.
0: Halo, Wong Boru, gimana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bagus dong gitu kalau sehat, Wang Boru. Alhamdulillah sehat juga, Wang Boru.
1: Alhamdulillah juga ya.
0: Iya. Mau dengerin lagu apa, Wang Boru?
1: Lagu dari Ayehe.
0: Ayehe.
1: Judulnya Ku Berlalu Demi Dirimu.
0: Ku bentar yang baru kita cek. Dari siapa tadi yang baru?
1: Di sini Ayehie.
0: Ayehie. Oke, yang baru ini ada lagunya, di salam buat siapa ini?
1: Salam-salamnya buat Bang Sadan, Penjana Tawa, Bang Sarul, Ayah Jabran, Marina, Laila, Bang Cepi, Bora Rahab, Mama Hikma, Mama Dira, Mama Ika, ya si siapa si misterius itu nggak boleh nama aja.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Wow. Ada lagunya Laila kan?
0: Ada, Bang Boru, ada.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Boru. Ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, tadi yang buat nelpon boleh ditelepon kembali. Oke, ini kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Pagi Raw request. Assalamualaikum Laila.
0: Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Laila sehat kan?
0: Sama juga, Bang, sehat juga.
2: Oh iya, amin.
0: Iya, mau request lagu apa, Bang?
2: Dari apalah, dari Jamal Mirdad.
0: Bentar ya, Bang, kita cek.
2: Jamil ada.
0: Ada, Bang, ada. Di salam buat siapa ini?
2: Iya.
0: Iya.
2: Salamnya buat Laila, Pak Bayuntak, dan semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke, Bang.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali, Bang. Ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan dari via SMS. Terlebih dahulu kita sapa dulu ya, ini yang dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM. Aduh, ini Kak Marina menghubungkan ya. Aduh, nanti ditelepon balik ya Kak Marina. Kita sapa dulu ini lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Halo, request pagi bersama Raw FM. Dengan siapa dirimu?
0: Dengan Laila, Bang.
2: Boleh aku manggil kamu Hisusana?
0: Enggak boleh dong.
2: Karena nama Laila cocoknya untuk cari tilawah, Korea gitu.
0: Boleh gak? Enggak boleh, Bang. Laila aja. Gimana kabarnya, Bang?
2: Biasa. Alhamdulillah kabar buruk.
0: Alhamdulillah kabar buruk seperti biasa ya.
2: Mau Laila?
0: Kabar baik dong.
2: Oh, makasih. Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Dari Pringki Sahila Pringki apa?
0: Judulnya apa, Bang?
2: Kemesraan.
0: Dari siapa tadi, Bang? Frankie and Frank Jen.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Iya, Frankie.
2: Ada.
0: Ada, Bang. Bisa lah
2: ya,
0: cari.
2: Salamlah buat Marina yang belum naik-naik ya. Mm-mm. Karena menghubungkan ulang. Salam juga buat Laila ya.
0: Oke, okay, Bang.
2: Jangan lupa sholat rajin.
0: Oke, okay, terima kasih kembali Bang. Ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, tadi buat Kak Marina gimana ya? Tadi menghubungkan ya. Boleh ditelepon lagi. Oke, ini kita bacakan dari via chat WhatsApp. Halo Kak, halo juga. Aku Alvan dari Bengkulu, mau request lagu Tulus yang berjudul Teh Hijau, Kak. Salam buat Aldi, Melsa, Agis, Mbak Karin yang lagi kerja, semangat ya kerjanya. Makasih. Tenang Alvan, baik-baik aja kok. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini Kak Marina sudah nelpon balik. Halo, request pagi bersama Raw FM. Aduh, Kak Marina menghubungkan lagi ya ini. Halo. Kak Marina, halo. Masih menghubungkan ya buat Kak Marina. Oke, ini kita bacakan dari via chat WhatsApp. Request hujan mengundang by Slam. Halo semua pendengar Raw FM dalam jangkauan, selamat pagi jelang siang. Ini dari Bang Wijaya ya. Oke Bang, ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dari Najwa, mau request lagu Your Style The One versi cewek ya Kak. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke Kak, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke rekan Rao, mungkin kita kembali ke lagu dulu setelah iklan berikut ini. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalim Muntek SKMMKes, Wali Kota Padang Sidin Puan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidin Puan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola doh madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih bareng sama Laila selama tinggal 1 jam ke depan ya. Buat rekan-rekan yang ingin merequest lagu favoritnya di lagu pop indo dan juga pop manca, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822 99 99 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga telepon ya. Oke, ini langsung saja kita bacakan dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam. Request lagu Ternyata di salam buat mamanya, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayo Jentak di Betuna 2, Sahrul Reger dan semua pendengar Roy FM. Terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Bang Syahdan Lubis alias Bayo Lubis di Bin 7. Request lagu Kehidupan. Salam-salam buat Bapak Bayo Juntak di Betuna 2, Sahrul Regar, Toib di Pijor Calling, Ayah Jabran, Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Panjaitan Natama Bin 7 dan semua pendengar Roy FM. Terspesial buat yang lagi bertugas. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp dari Kak Marina. Di panti minta lagu dari Naga Betrio, Ku Coba Untuk Mengalah. Terima kasih. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu lagu manca ya, ini lagu Up dari Ina. Disalam buat kakak yang lagi bertugas dan semua pendengar Raw FM. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 Raw FM, your lifestyle.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma gyot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: sini ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
1: Kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

Kembali lagi di 105 Roy FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tak terasa 2 jam kebersamaan kita di request pagi sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia Roy FM yang sudah bergabung hari ini. Semoga lagu-lagu yang telah mengalun bisa menjadi teman yang menyenangkan dan menambah semangat di hari ini ya. Jangan kemana-mana karena masih ada program-program menarik lainnya yang akan hadir menemani Anda hanya di 105 Roy FM. Saya Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menayangkan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Berdasarkan data BMKG, cuaca di sebagian besar kabupaten atau kota Sumatera Utara pada Rabu 12 Agustus diperkirakan akan diguyur hujan ringan. Sementara kondisi berawan diperkirakan terjadi di Labuhan Batu, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, dan Kota Padang Sidimpuan. Dari sisi suhu, Padang Lawas dan Labuhan Batu Selatan berpotensi memiliki suhu tertinggi hingga 34 derajat Celcius. Sedangkan suhu minimum diperkirakan terjadi di Somosir, yakni 16 derajat Celcius. Beberapa wilayah dataran tinggi lainnya juga memiliki suhu minimum relatif rendah, seperti Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan yang masing-masing berada pada kisaran 17 derajat Celcius. Informasi perakiraan cuaca merupakan data resmi yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Perakiraan cuaca dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi masyarakat dalam merencanakan aktivitas sehari-hari. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman Moms Money. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raus semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas yang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raus Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

0: Rekan Rao, apa yang terjadi jika kita makan kacang setiap hari? Makan kacang berbagai jenis setiap hari bisa memberikan Anda berbagai nutrisi dan manfaat kesehatan. Kacang-kacangan secara umum kaya akan lemak sehat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Namun nilai nutrisi setiap kacang bisa berbeda. Beberapa jenis kacang mengandung nutrisi tertentu yang lebih menonjol. Jenis kacang yang paling tinggi protein contohnya kacang mete, almond, dan pistachio. Jenis kacang yang paling tinggi lemak seperti kacang Brazil, kacang pinus, dan kacang kenari. Sementara jenis kacang yang paling tinggi lemak tak jenuh adalah kacang Brazil, pinus, hazelnut, macadamia, dan pekan. Kacang pekan juga paling tinggi karbohidratnya. Ketika Anda setiap hari makan jenis kacang tertentu yang mengandung nutrisi lebih banyak daripada yang lain, Anda tetap akan mendapatkan nutrisi penting lainnya. Nah, berikut ini beberapa manfaat makan kacang setiap hari untuk kesehatan. 1. Menurunkan kolesterol. 2. Mengurangi risiko penyakit kronis. 3. Menurunkan berat badan. 4. Meningkatkan kesehatan otak. 5. Meningkatkan suasana hati. 6. Menurunkan peradangan. 7. Melindungi jantung dan membantu mengatur kadar gula darah. Selain memiliki beberapa manfaat kesehatan, makan kacang setiap hari bisa memberikan beberapa efek samping, diantaranya meningkatkan asupan natrium dan mengonsumsi selenium berlebihan. Nah, rekan Rao, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola doh madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi mak.
0: Wih, na cikas-cikas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka bagi dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Barang siapa yang datang dengan membawa keburukan, tidaklah ia dibalas kecuali sama dengannya, dan mereka tidak dizalimi. Quran Surat Al-An'am ayat 160.

0: Setiap muslim pasti memiliki aib, baik aib fisiknya, amalnya, atau agamanya. Meskipun demikian, Islam memerintahkan agar setiap muslim tetap menjaga kehormatan saudaranya dan tidak membuka aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yawmal qiyamah."
0: Seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia, pasti Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat.

0: Rekan Rao, ilmuwan menyebut keju menjadi salah satu cara untuk menghilangkan kebiasaan mendengkur saat tidur. Mendengkur terjadi karena saluran pernapasan yang terhalang atau menyempit. Mengutip dari Detik Food, mendengkur biasa dialami oleh 3% anak-anak dan 32% orang dewasa. Menurut Mayo Clinic, mendengkur bisa menjadi masalah kronis dan dapat mengindikasikan masalah kesehatan yang serius. Beberapa cara dapat mengatasi dengkuran, Mayo Clinic menyarankan harus ada perubahan gaya hidup seperti menurunkan berat badan, menghindari konsumsi alkohol, atau tidur dengan posisi miring. Namun, ada cara lain mengurangi dengkuran dengan mengonsumsi makanan. Jenis makanan yang dimaksud adalah keju. Disebutkan bahwa orang yang secara teratur mengonsumsi produk olahan susu, termasuk keju, ditemukan memiliki risiko 28% lebih rendah terkena sleep apnea atau penutupan tenggorokan yang menyebabkan dengkuran parah. Para peneliti mengatakan bahwa mereka telah menghubungkan antara konsumsi keju yang lebih tinggi dengan kemungkinan lebih rendah untuk mengalami sleep apnea. Padahal, para pendengkur sebelumnya telah disarankan untuk menghindari konsumsi produk susu itu sebelum tidur, karena diyakini dapat memperburuk masalah mendengkur dengan meningkatkan produksi lendir dan menyumbat saluran udara. Namun penelitian terhadap 400 ribu orang Inggris oleh para ahli dari Universitas Chengdu, China, ini justru menemukan 20 cara mengonsumsi keju, termasuk jenis keju gorgonzola, cheddar, semembert, atau mensego yang dapat menurunkan risiko sleep apnea yang berkaitan dengan mendengkur, termasuk meningkatkan kadar testosteron dan menurunkan tekanan darah tinggi. Sementara ada studi lain yang mengungkapkan bahwa orang yang memiliki pola makan sehat dengan mengonsumsi banyak sayuran diketahui kecil kemungkinannya mengalami sleep apnea. Nah, rekan tahu, semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: This is the greatest.
2: So, this monster.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalim Muntek SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rekan Rau, kapan terakhir kalinya Anda makan makanan manis atau menggunakan gula dalam minuman Anda? Sebenarnya tubuh memang membutuhkan gula sebagai bahan bakar bagi tubuh. Namun kadar gula yang berlebihan di dalam tubuh pun tidak baik bagi kesehatan, obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Nah, oleh karena itu lebih baik berhenti makan gula dari sekarang ya. Mengutip dari shape.com.sg, berikut beberapa hal menakjubkan yang bisa terjadi ketika kita berhenti makan gula. Yang pertama, Anda akan menjadi lebih energik. Gula memberi dorongan energi, namun dorongan kemudian diikuti oleh menurunnya energi dan nafsu makan yang meningkat sehingga menyebabkan kelelahan serta

tak kantuk. Yang selanjutnya, kebiasaan begadang akan berakhir. Gula ada coklat manis sebelum tidur, maka siap-siap kita tidak akan bisa tidur, alias gelemen gula tambahan akan meningkatkan kognisi dan fungsi endokrin. Kelompok kelenjar penghasil hormon yang mengatur tidur, metabolisme dan mood, alhasil kita lebih terjaga lelap ketika sudah tiba waktu tidur. Yang selanjutnya, suasana hati membaik. Mengonsumsi gula dapat menekan brain derived neurotrophic factor atau BDNF, protein yang dibutuhkan otak untuk memperbaiki dirinya sendiri, yang umumnya rendah pada orang-orang yang menderita kegelisahan dan depresi. Ketika Anda berhenti konsumsi gula, maka Anda akan menghindari lonjakan gula darah dan mengoptimalkan produksi BDNF, sehingga membuat Anda merasa tenang dan mental menjadi jernih. Yang selanjutnya, lemak di perut hilang. Bukan rahasia lagi bahwa gula menyebabkan kenaikan berat badan. Selain itu, kurangi konsumsi gula untuk peningkatan massa otot serta mengurangi lemak di perut. Dan yang terakhir, lebih berhati-hati memilih makanan. Dengan mengurangi gula, kita akan menjadi lebih berhati-hati memilih makanan dan mengontrol segala asupan yang masuk ke dalam tubuh. Setelah mengurangi gula, tentunya kita juga bisa menciptakan kebiasaan baru dengan hidup sehat. Nah, rekan Rau, itu dia ya, 5 hal menakjubkan yang akan...

0: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get merbagas mau buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: untuk menjadi pilihan minuman yang baik. Kandungan antioksidan dalam teh bisa menjadi penghalang penyakit, tetapi tidak dengan es teh manis. Segelas es teh manis bisa memiliki kandungan gula sampai 30 gram yang setara dengan 2 porsi makanan penutup. Teh tanpa gula tentu menjadi pilihan yang baik, jadi usahakan selalu memesan es teh tanpa gula ketika sedang makan di restoran. Yang selanjutnya, minuman olahraga. Kalau kamu bukan atlet atau orang yang tiap hari bergelut dengan olahraga intensitas tinggi, kamu tidak memerlukan minuman pengganti elektrolit untuk tetap bersemangat. Sebab minuman ini sebenarnya dibuat khusus untuk para atlet agar mereka tetap mendapatkan energi dan terhidrasi dengan tepat. Minuman ini juga tetap memiliki kalori yang tinggi. Yang selanjutnya, lemonade. Beberapa orang memilih lemonade daripada soda karena dianggap lebih sehat. Tetapi kandungan lemonade juga terlalu banyak gula ketimbang lemonnya. Belum lagi fruktosa dan pewarna buatan. Jika ingin meminum lemonade, lebih baik untuk membuatnya sendiri di rumah, jadi kamu bisa mengukur kadar gulanya sendiri. Dan yang terakhir, smoothies. Meski smoothies memiliki kandungan buah, tetapi minuman ini juga mengandung bahan lain yang menurunkan kadar nutrisinya. Buah memang menyehatkan, tetapi buah yang ditambah dengan kalori dan gula dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Lebih disarankan untuk mengonsumsi buah utuh. Kalau lagi ngidam pun, kamu bisa membuat sendiri di rumah agar bisa mengontrol bahan-bahannya. Nah, rekan Rao, itu dia ya 5 minuman yang buruk untuk kesehatanmu jika dikonsumsi secara berlebihan.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rao FM.

0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Masih bareng Lia tentunya di siang hari ini ya. Di formasi pukul 14 di menit ke-12 hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, kita sudah masuk ke program Ketabo Tus Sidimpuan, Ketabo Turawai FM, Ketabo Ketabo, Ketabo Ketabo. Ada po, request lagu Batak dan juga Tapsel ya, seperti biasa ya, ke nomor 0822 9999 1605. Dari via chat, WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Ini kita bacakan dulu satu dari via chat, WhatsApp ya. Ini katanya minta diputarkan lagu Haholongan 2 dari Maya KDI. Dikirim salam untuk kamu aja, terima kasih. Aduh, untuk aku seorang ya lagunya ini. Oke deh, siap ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via telepon, kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request kita butuh sidimpuan.
1: Halo, kita butuh sidimpuan, kita
0: butuh rawat. Ketawa bang baru.
1: Batuk mi.
0: Kenapa bang baru? Kenapa?
1: Sembuh batuk.
0: Udah sembuh batuknya, alhamdulillah bang baru. Ini tapi masih ada agak-agak gitu ya, sedikit-sedikit ya.
1: Oh iya.
0: Agak bang baru. Alhamdulillah sudah bang baru. Mau request Batak atau Tafsir ini bang baru? Batak boleh, yang mana ini?
1: Burjo doinang parumainmu boru dayak.
0: Burjo doinang parumainmu. Dari Buntora Situmorang bang baru.
1: Iya betul.
0: Betul sekali. Mau salam-salam lagi bang baru lagunya.
1: Salamnya buat Mama Ika. Marina, Laila, Bang Sadam, Penjahit Natama, Bang Sarul, Ayah Jabrak, Mama Dira, Mama Hikmah, Mama Rizky 12, Urwarahab, Jorkoling, Mama Pais, dan semua-semuanya yang lagi di Raja Lia.
0: Oke, bang baru siap, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi dari via telepon. Halo, ketemu tuh si Dimpuan.
2: Halo, ketemu si Dimpuan. Dengar tadi apa? Kayaknya kenal.
0: Ketabo. Kenapa bang Noah? Kenapa?
2: Kayaknya kenal suaranya siapa.
0: Nah, nama. Udah mulai kenal ya?
2: Iya, kayak udah gak berantakan lagi.
0: Aduh, berarti kabar berantakan banget ya bang ya?
2: Banget.
0: Bang Noah, gimana kabarnya siang hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kabar buruk mulu ya, udah bulan 8 ini.
2: Mau 8?
0: Iya dong, bulan 8 ini.
2: Biarlah bulan berlalu.
0: Asik deh. Mau request lagu Batak atau Tafsir ini bang?
2: Lagu Batak lah.
0: Batak boleh, yang mana ini judulnya?
2: Sepelanang Hupilit.
0: Sepelanang Hupilit, versi yang mana ini, cowok atau cewek?
2: Yang duet itu.
0: Yang duet, yang mana yang duet? Soalnya dua-duanya duet. Dari Nagagoy Voice atau dari Angel Voice bang ini?
2: Mana Angel Voice kan cewek semua.
0: Iya. Berarti yang dari
2: yang duet.
0: Nagagoy Voice ya, yang duet. Bentar.
2: Oh,
0: ah, betul. Mau salam-salam lagi bang?
2: Salam lah buat yang udah gak berantakan lagi suaranya.
0: Terima kasih.
2: Udah makan siang?
0: Belum bang.
2: Aduh,
0: makin apa nanti ini ya suaranya ya.
2: Hancur banget.
0: Oke bang, ada lagi nih.
2: Ya buat dirimu lah, jangan lupa makan nasi ya.
0: Oke bang, siap. Oke, ditunggu lagunya.
2: Hai.
0: Lanjut kita sapa lagi dari via telepon lagi. Kita sapa dan angkat lagi dari via telepon ya. Halo, ketemu tuh si Dimpuan.
3: Halo, kita putus Sidimpuan.
0: Ketabo, dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan Mama Yuni.
0: Oke, Mamaku, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Siang hari ini mau request lagu Batak atau Tapsel ini, Mah?
3: Tapsel aja lah.
0: Tapsel, boleh. Yang mana ini?
3: Oh, Otak Kotor.
0: Aduh, Otak Kotor. Dari Dedikade ya, Mah, ya?
3: Iya.
0: Oke, mau salam-salam lagi mana lagunya?
3: Iya, buat penyiar aja lah.
0: Oke, mamaku. Siap ditunggu lagunya.
3: Iya, salam kenal ya.
0: Oke, mamaku. Salam kenal balik dari Lia.
3: Iya. Iya, makasih ya.
0: Oke, mamaku. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, lanjut lagi dari via telepon. Oke, ini udah. Bentar ya, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, ketemu tuh si Dimpuan.
4: Kita
0: buat surau FM. Kita buat mamaku. Gimana kabarnya mama?
4: Kabarnya kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu Batak atau Tapsel ini mah?
4: Mau request lagu Batak dia.
0: Batak boleh seperti biasa. Mau judul yang mana ini mah?
4: Yang judulnya Pakai Japhu.
0: Pakai Japhu dari siapa ini mah? Pakai jamku dari Nagabe Trio mah. Mau salam salam, mau salam salam lagi mah lagunya. Ada mah, ada. Mau salam salam lagi mah lagunya.
4: Di salam salamnya untuk semua pendengar setia kita lah ya.
0: Oke mamaku, siap. Ditunggu lagunya.
4: Makasih ya, ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya. Sepertinya Mama Ika lagi sibuk ya di sana ya, lagi pada kombur ya. Oke deh, satu lagi dari via telepon kita sapa lagi. Halo, ketemu tuh si Dimpuan.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama. Ketabo. Gimana kabarnya Mama siang hari ini?
5: Alhamdulillah sehat Nak.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu Batak atau Tapsel ini mah?
5: Batak aja lah Nak.
0: Batak boleh. Judulnya yang mana?
5: Sotarpaima.
0: Tarpaima mah yang ada ya. Tarpaima ya dari Osen nama.
5: Ya.
0: Oke, okay, salam-salam lagi.
5: Salam buat Nak yang lagi tugas, selamat kembali kami buat Bapak di rumah.
0: Oke, okay, Mama.
5: Semuanya tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mamaku. Siap ditunggu lagunya. Selamat kumat kamit. Oke mama, siap ditunggu lagunya ya. Oke dari via telepon lagi, ternyata masih ada, kita sapa lagi ya. Halo ketemu tuh si Dimpuan.
6: Kita butuh Rabu FM.
0: Kita butuh kita bu. Mamaku gimana kabarnya ini siang hari ini?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu Batak atau Tapsel mama?
6: Batak.
0: Batak boleh, judulnya yang mana ini mah?
6: Ape Hontangan Ki Inang.
0: Ampehon. Bentar ya, kita cek dulu.
6: Yang versi dari cowok ya.
0: Yang cowok ya. Ampehon tangan iki dene. Si yang versi cowok ya. Oke, Mama lagunya ada ini oke, ini AI ya.
6: Salam-salamnya buat Lia. Okay. Selamat tugas.
0: Oke, Ma.
6: Buatnya Pak Bayo Juntak. Buatnya Mama Rizki Aiktuhul, Mama Rizki Borwarahap. Buatnya Mama Ilham.
0: Oke.
6: Okay. Buatnya Mama Nathan. Buatnya Ida di Jalan Damar. Dan semua yang lagi dengar aja lah, Lia.
0: Oke, Mama. Siap ditunggu lagunya.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita lanjut lagi. Oke, dari via telepon ternyata masih ada ya. Kita sapa lagi sebelum lanjut ke lagu ya. Halo, ketemu tuh si Dimpuan.
7: Ketabo Tura WFM.
0: Ketabo mamaku. Gimana kabarnya ini?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini, Ma?
7: Mau request lagu Batak boleh?
0: Batak boleh. Yang mana ini judulnya?
7: Boru Buha Baju,
0: aduh lagu kesukaan tuh. Boru Buha Baju. Mau salam-salam lagi mah lagunya? Mau salam-salam lagi lagunya?
7: Mau salam-salam buat yang lagi nyiar aja.
0: Oke mamaku, siap. Ditunggu lagunya mama.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya banyak banget ya. Di sesi pertama ini kita sapa lagi dari via telepon ya. Halo, ketemu tuh si Dimpuan.
8: Kita WFM, mau lagi sama ya.
0: Ketawa-ketawa bang, Mang Ali baru suti. Gimana kabarnya bang siang hari ini?
8: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini bang?
8: Boleh lagu Batak.
0: Kan? Batak boleh dong, kan kita di programnya ini.
8: Alasan pandemi COVID.
0: Alasan pandemi COVID. Oke, lagunya ada bang, mau salam-salam lagi? Oke bang, siap. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dari bang David ya, boleh di calling-calling liatnya lagi ini sebelum kita ke lagu. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kata batu si Dimpuan.
9: Halo.
0: Halo bang David, gimana kabar-kabarnya ini?
9: Baik.
0: Baik sekali ya. Mau request lagu apa ini bang, Batak atau Tapsal?
9: Ada dari Trio Alexis.
0: Trio Alexis judulnya mana ini bang?
9: Yang apa aja yang ada?
0: Trio Alexis bentar ya. Ada Pulau Mursala, Arang Tampurung, Marina, Holland Tuho, Anjuau Persondukku.
9: Kalau cewek matre?
0: Cewek matre. Ini lagu baru ya bang ya? Kayaknya belum dimasukkan ke sini ya.
9: Udah lama itu.
0: Oh iya ada bang, ada. Cewek materi ada bang dari Trio Alexis. Mau salam-salam lagi?
9: Kirim salam buat keluarga besar Abang Dapi. Mm-hmm. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
9: Semua penyiar dan pendengar setia Rawab. Terima kasih dia.
0: Oke bangku, siap ditunggu lagunya. Oke, penelpon terakhir ya di sesi pertama ini dari Bang David. Ini kita ke lanjut ke lagu, nanti dia akan kembali lagi di segmen berikutnya untuk membacakan requestan dari via chat WhatsApp ya. Dan kebetulan banyak banget ya. Alhamdulillah. Oke, jadi kita lanjut ke lagu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
10: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105 FM Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Radio Station in Padang Sidimpuan. Manufa

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Masih bareng nih tentunya di siang menjelang sore hari ini ya. Kita langsung mencekan saja dari via chat atau WhatsApp. Ada dari Opung Iqbal, Kata Batu Sidimpuan, Keta Bo, request lagu Esterlina. Di salam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahuragar, dan semua pendengar WFM Tour Special buat yang lagi bertugas. Oke Opung, siap ditunggu lagunya ya. Dari via chat WhatsApp lagi, ada Najwa mau request lagu Bukti Ni Cinta. Salam-salamnya untuk pendengar aja katanya. Oke, siap ditunggu lagunya ya. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Kata Batu Sidimpuan.
1: Kata Batu SM.
0: Kata Batu, kakakku, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya lagi hari rang pisan.
0: Betul sekali, hari rang pisan ya, Kak. Mau request lagu apa nih, Kak, enaknya? Ya.
1: Mau request lagu dari Raso Kita featuring Nia Tobing.
0: Judulnya mana ini, Kak?
1: Judulnya Rok Kapsian Tuhan.
0: Rok Kapsian Tuhan ya?
1: Ya.
0: Rok Kapsian Tuhan.
1: Boleh minta dua?
0: Waduh, boleh sih, tapi nanti kalau terputar ya, Kak, ya. Boleh banget. Boleh ya? Bentar, Kak, ini satu tadi dari...
1: Satu lagi dari... Siapa itu ya? Oh, Hendra Silalahi.
0: Hendra Silalahi, judulnya yang mana ini?
1: Adung Nasolot Ditonga.
0: Adung Nasolot Ditonga, apa tuh? Bentar, Kak, ya. Kita cek lagi. Adung Nasolot Ditonga, bentar. Kita cek lagi. Bentar. Ini sembari lihat cek, Kak, mau salam-salam dulu.
1: Oke, okay, ada Bapak Bayu Juntak.
0: Oke. Okay.
1: Ada Mama Ika, ada Noah, ada Mama Habib, Mama Rizky, Mama Hikma, okay. Dan juga yang ada di SR Proyek Sekolah Rakyat yang lagi hareng.
0: Betul, betul. Kamu
1: buat datang ke dia.
0: Oke. Okay. Kayaknya lagunya ada ya dua-duanya ya.
1: Yohana.
0: Iya. Satu tadi yang dari
1: yang lagi bertugas. Ya.
0: Oh, oke, okay, kakakku. Ada lagunya, Kak. Ada dua-duanya ada ini. Nanti kalau terputar dua-duanya kita putar ya, Kak, ya.
1: Oke, okay, semua lagu baru.
0: Betul. Oke, okay, Kak, siap.
1: Okay, kasih selamat sore.
0: Ditunggu lagunya sore kembali. Oke, ada Kak Marina tadi ya, sekaligus ya, Kak, ya, minta diputarkan dua lagu, tapi gak apa-apa ya, nanti kalau ada waktu kita putarkan dua-duanya. Lanjut dari via telepon, ternyata masih banyak banget ya dari via telepon, kita sapa lagi. Halo, Kata Batu Sidimpuan.
2: Kata Batu Sidimpuan, mana lagi sini ya?
0: Kata Bo, dengan siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan saya di sini. Ini dong, salam dulu, baru dia kenal ini suaranya siapa. Bang Ricardo, gimana kabar-kabari hari ini?
2: Alhamdulillah. Bi khairin.
0: Alhamdulillah.
2: Wa kaifa haluki?
0: Alhamdulillah, Bang. Khairin juga. Aduh, apa ini? Enaknya mau request lagu apa ini, Bang? Batak Tetap Sel ini?
2: Lagu apa ya? Lagu Roni Saputra apa aja yang ada?
0: Roni Saputra, bentar ya.
2: Siapa yang tadi baru nelfon?
0: Ada Kak Marina tadi, Bang.
2: Kak Marina.
0: Oke, ini lagunya.
2: Orang paling baik deh kayaknya.
0: Betul, Masya Allah.
2: Mari,
0: nah sini. Ini, Bang, lagunya.
2: Nah,
0: ada Takdir Ni Tuhan, Tangis Tu Bagasan, Ani, Balasan Surat Undangan, Persuwan Persarakan, Lina, Rara, Parjalang, Isini Roha, Posmaroham, baru Batang Galoga, terus Lentera Cinta.
2: Ada yang tahu aku lagunya.
0: Aduh, gawat kita ini.
2: Orang yang tahu aku.
0: Gawat. Mau yang mana nih, Bang, ya? Kira-kira. Ani.
2: Asam. Ani.
0: Ani. Gitu. Waduh, mau yang mana ini ya? Tugu Salah Tu Simpang Sam. Arsak Niroha tadi ya. Emang tadi ada ya, Lia bacakan ya.
2: Arsak Niroha sih, Lia.
0: Arsak Niroha, aduh. Dari Roni tadi bang ya?
2: Iya kayaknya, kalau nggak salah.
0: Arsak Niroha, bentar deh kita cek lagi ya. Mau salam-salam dulu bang lagunya?
2: Nggak mau.
0: Ya udah deh, oke deh. Arsak Niroha, oke lagunya ada ini.
2: Adanya?
0: Ada bang, ada lagunya. Arsak Niroha dari Roni Saputra, oke lagunya ada.
2: Ya,
0: oke bang, siap, ditunggu lagunya.
2: Oke, salamnya buat Lia aja sama Kak Marina.
0: Oke deh, siap, ditunggu lagunya bang.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, harus salam dulu ya biar tahu Lia siapa. Oke, dari via telepon lagi, ternyata masih ada, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kata Batu Sirimpuan.
3: Halo, kata Batu Sirimpuan. Ketabu,
0: dengan siapa di mana ini?
3: Mama Ajab nih Spirok.
0: Oke, mamaku mau request lagu apa ini? Batak atau Tapsel?
3: Mau request lagu Tapsel.
0: Boleh, mah judulnya yang mana ini?
3: Tulus.
0: Tulus dari siapa ini, mah?
3: Faros Imamora.
0: Faros Imamora dan juga Putri. Oke, mah lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
3: Dikirim buat yang lagi dengar semua. Oh, buat anakku aja.
0: Oke, okay. Oke mamaku, siap. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita bacakan lagi dari VC atau WhatsApp ya. Dari Bang Syahadan Lubis di Binsafon, kita Batu Sidimpuan, kita bawa request lagu Pulut Roham. Disalam-salam buat Bapak Bajuntuk di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, Toib di Pijor Koling, Mama Hikma, Mama Dira Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang Sidimpuan, Wa Arodang Dang, waduh, Mama Habib dan semua pendengar WFM, tol special buat yang lagi bertugas. Oke bang, siap. Satu lagi dari via chat WhatsApp ya, ada Halak Mandailing ini request lagu Batak Paulak Nasib Hi dari Style Voice. Salam buat semua pendengar Rausa Padang Sirimpuan, yep. Oke, ini Halak Mandailing ya, namanya enggak diapakan ya. Oke deh bang, siap. Ini bang atau kakak ya, ditunggu lagunya kita putarkan ya. Kita lanjut lagi ke lagu dan mungkin kayaknya semua lagunya enggak terputar ya, karena nanti juga bakalan ada azan asyar ya, dan waktunya juga udah 30 menit lagi ya. Ini kita putarkan dulu lagu yang sudah di request tadi. Kita ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
4: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dali Muntek, SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan, dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia, dan janganlah engkau memandang orang yang berada di atasmu untuk perihal duniawi. Yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tiang agama.

0: syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan mengharamkan semua bentuk kezaliman, baik kezaliman yang terkait dengan harta, jiwa, ataupun kehormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan umatnya akan salah satu faktor penyebab timbulnya kezaliman, yaitu sifat kikir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ittaqul zulm, fa innal zulma zulumatun yawmal qiyamah. Wattaqush shuh, fa innash shuh ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum."
0: Takutlah kalian berbuat kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Dan hindarilah kekikiran, karena kekikiran itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran itu mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pemerintah Kabupaten Tapsel mendorong agar hasil penelitian dan kajian ilmiah mengenai bentang alam Batang Toru dapat segera ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan nyata untuk memperkuat pemulihan pasca bencana, perlindungan ekosistem, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu dalam kegiatan diseminasi hasil studi bentang alam Batang Toru dan pengembangan pasca banjir besar 2025. Yang digelar Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sumatera Utara bersama Institute for Sustainable Earth and Resources atau ISR, FMIPA Universitas Indonesia atau UI di Hotel Santika Dianra Premier Medan pada Selasa 11 Agustus 2026. Bupati mengatakan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 25 November 2025 memberikan dampak yang sangat besar bagi Tapsel, khususnya kawasan yang berada di sepanjang daerah aliran Sungai Batang Toru, Sungai Garoga dan sejumlah sungai lainnya. Bencana banjir bandang dan tanah longsor menyebabkan 95 orang meninggal dunia serta merusak lebih dari 3.000 hektar lahan persawahan. Bupati menjelaskan dampak bencana juga dirasakan terhadap perekonomian daerah. Sebelum bencana, pertumbuhan ekonomi Tapsel berada di atas 5%. Namun pada triwulan terakhir 2025, pertumbuhan ekonomi terkoreksi tajam menjadi sekitar 2,49%. Gus Irawan mendorong agar potensi karbon kredit dan berbagai skema ekonomis berbasis lingkungan dapat dikembangkan di kawasan tersebut. Menurutnya, upaya konservasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala BBKSDA Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani, mengatakan bentang alam Batang Toru merupakan kawasan yang sangat penting. Bukan hanya bagi Tapanuli Selatan, tetapi juga bagi Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Beliau mengatakan BBKSDA Sumatera Utara sejak terjadinya bencana telah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan melakukan pengumpulan data lapangan, termasuk menggunakan teknologi drone untuk memetakan dampak bencana. Beliau juga berharap hasil diseminasi tersebut tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dilanjutkan dengan rencana aksi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, NGO, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui kegiatan diseminasi tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan memiliki dasar ilmiah yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan pemulihan pasca bencana, penataan ruang, perlindungan daerah aliran sungai, konservasi keanekaragaman hayati, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM. Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

0: Okay, guys, ini ada yang mau kita umumkan kepada kalian semuanya.
1: Kita kan sebentar lagi mau lebaran, jadi kita tuh pengen ada sesuatu buat kalian, kita mau ngasih hadiah lebaran.
0: Hadiah lebaran dari Rans, totalnya 1 miliar rupiah. Yeah. Subscribe
1: jadi,
0: dulu.
1: Alhamdulillah kita bakal bagi-bagi buat teman-teman semua yang sangat amat membutuhkan. Kalau kalian pengen ikutan, gampang banget caranya, tinggal subscribe Rans Entertainment. Jangan lupa di follow Instagramnya juga Rasnya kita 1717.
0: Ya, yeah, jangan lupa di komen kenapa kalian pengen banget dapat hadiah lebaran, dan silakan kalian tulis Instagram kalian jadi kita bisa langsung DM kalian. Komen yang banyak, sebutkan alasan kalian dengan keperluan yang sangat penting. Totalnya 1 miliar rupiah, ada umroh, ada uang tunai, ada handphone, ada sembako, dan masih banyak lagi. Tunggu hadiah lebaran dari kita. 1 miliar.

Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam.

0: Eda.
1: Oh Eda, tapi UBG-BG ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta nugit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
2: Dan Juojin 씨가
3: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
4: Sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
6: Radio station in Padang Sidimpuan. 105 Rau FM.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa sama-sama menuntut ilmu Islam. Semoga apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang bunuh diri. Pendengar yang budiman, Islam merupakan agama yang sempurna. Dan di antara kesempurnaannya, yaitu Islam sangat menjaga jiwa seorang muslim. Kita dilarang untuk membunuh jiwa atau diri kita sendiri, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Di samping itu, membunuh diri juga merupakan dosa besar yang ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 sampai ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulma fasawfa nuslihi nara." Wakana dzalika 'alallahi yasira. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Dalam ayat ini dapat bermakna larangan membunuh diri sendiri. Bisa pula bermakna larangan membunuh saudara sesama muslim, karena sesama muslim adalah bagaikan satu jasad. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan suatu cara yang ada di dunia, niscaya kelak pada hari kiamat Allah akan menyiksanya dengan cara seperti itu pula." Imam Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan mencekik lehernya, maka ia akan mencekik lehernya pula di neraka. Barang siapa yang bunuh diri dengan cara menusuk dirinya dengan benda tajam, maka di neraka dia akan menusuk dirinya pula dengan cara itu." Kemudian dalam hadis lainnya, riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka dengan besi yang tergenggam di tangannya itulah dia akan menikam perutnya dalam neraka jahanam secara terus-terusan, dan dia akan dikekalkan di dalamnya. Barang siapa membunuh dirinya dengan meminum racun, maka dia akan merasai racun itu dalam neraka jahanam secara terus-terusan, dan dia akan kekal di dalam neraka tersebut untuk selama-lamanya. Begitu juga, barang siapa membunuh dirinya dengan terjun dari puncak gunung, maka dia akan terjun ke dalam neraka jahanam secara terus-terusan untuk membunuh dirinya, dan dia akan dikekalkan dalam neraka tersebut untuk selama-lamanya." Pendengar yang budiman, sebagai seorang muslim, tentu kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dituntut untuk bersemangat untuk mengejar sesuatu yang bermanfaat dan menjauhi dari hal-hal yang buruk, dan tak lupa selalu memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah. Jangan engkau lemah jika engkau tertimpa suatu musibah. Maka janganlah engkau katakan, Seandainya aku lakukan demikian dan demikian, akan tetapi hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah, setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya ini dapat membuka pintu setan. Maka pendengar, inilah tanda bahwa Islam mengajarkan kita untuk tidak berputus asa. Karena semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan selalu baik. Boleh jadi apa yang tidak kita sukai itu malah yang terbaik untuk kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jika kita sebagai seorang muslim benar-benar mengimani takdir ini dengan benar, maka pasti kita akan memperoleh kebaikan yang teramat banyak. Seorang ulama yaitu Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, pasti terjadi, dan setiap yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki tidak akan terjadi. Pendengar yang budiman, badai pasti berlalu. Setiap ada kesulitan, pasti ada kebahagiaan. Setiap ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dan jalan keluar. Kemudian, hendaknya kita mencari sebab-sebab kebahagiaan dan jalan keluarnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Mengenai keistimewaan ayat ini, maka para ulama mengatakan, kabarkanlah bahwa akan datang pada kalian kemudahan, karena satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Maka hendaknya kita yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, karena kegagalan bukan akhir segalanya. Kegagalan merupakan awal untuk meraih sebuah kesuksesan. Kegagalan juga kesuksesan yang tertunda selama kita terus berusaha tanpa rasa putus asa. Pendengar yang budiman, orang-orang yang sukses dahulu dan saat ini banyak yang memulai dari kegagalan meraih sukses. Ada yang dahulu susah belajar ilmu tata bahasa Arab, lantas karena memperhatikan semut yang berusaha bangkit terus memanjat tembok dan berhasil, termotivasilah sehingga akhirnya menjadi seorang ulama besar. Ada pula ulama yaitu Ibnu Hazm yang baru belajar Islam ketika umur 26 tahun, namun ia menjadi mumpuni dalam ilmu agama dalam kurun waktu 3 tahun. Begitu juga dalam hal dunia. Ada yang gagal, namun akhirnya malah meraih sukses yang besar. Ada yang gagal kuliah, kuliahnya tidak berhasil atau tidak rampung. Lalu ia memulai berbisnis dan menjadi orang sukses, bahkan dikatakan terkaya. Ada pula yang terus mencoba-coba merancang suatu besi agar bisa diterbangkan, dan percobaannya terus gagal, hingga pada kali ke-200, barulah ia berhasil membuat penemuan pesawat pertama kali. Jadi, masing-masing kita harus siap menghadapi kegagalan, namun yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia, dan janganlah engkau memandang orang yang berada di atasmu untuk perihal duniawi. Yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Sholat ibadah terunik. Sholat merangkum seluruh rukun Islam. Dalam sholat ada syahadah, karena itu yang dipanggil sholat yang bersyahadah. Yang tidak bersyahadah tidak terpanggil. Maka saat azan, pembuktian bahwa kita hamba Allah yang bersyahadah. Karena itu azan sekaligus mencari siapa orang-orang yang benar-benar bersyahadah. Karena itu dalam sholat pun kita membaca syahadah. Kita bersaksi bahwa Allah ilah Rabb Malik alam ini. Allah menyaksikan kita, menatap saat kita menghadapnya, berdiri, saat kita ruku, saat kita sujud. Allah memperhatikan dalam gerak-gerik sholat kita. Kebahagiaan saat sholat, saat-saat kita diperhatikan.
4: Ketahuilah, tidak ada suatu amal pun, baik yang saleh atau yang buruk, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dan mengetahui, mendengar serta melihat segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun bersemayam di atas singgasana yang lebih tinggi dari langit ketujuh, akan tetapi tetap bersama kita dengan pendengaran, penglihatan dan pengetahuannya. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuannya. Maka bertakwalah selalu kepada Allah. Jalankanlah perintah-perintahnya dan tinggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
5: "Wa huwa ma'akum aynama kuntum."
4: Dan Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan juga berfirman,
5: In-

hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran.

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

0: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui.
1: Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj.

Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya. Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Pada hari meninggalnya Abu Bakar, bumi Madinah bergetar karena sedu-sedan para sahabat. Orang-orang diliputi kedukaan yang sangat dalam, sama seperti ketika mereka ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib datang terburu-buru dengan derai air mata. Dia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Dia berdiri di ambang pintu seraya berkata, "Semoga Allah mengasihimu, wahai Abu Bakar. Engkaulah orang pertama yang masuk Islam. Engkaulah orang yang imannya paling sempurna. Engkaulah orang yang keyakinannya terhadap Islam tidak pernah goyah. Engkaulah orang kaya yang paling dermawan. Engkaulah orang yang paling berjasa atas keselamatan Rasulullah. Engkaulah orang yang paling mencintai agama Islam. Engkaulah orang yang paling berjasa menjaga keselamatan pemeluknya. Engkaulah orang yang paling mirip dengan Rasulullah dalam budi pekerti, kemuliaan, hidayah, dan karakter. Semoga Allah membalas kebaikanmu atas pengabdianmu kepada Islam, kepada Rasulullah, dan kepada seluruh umat Islam. Engkaulah orang yang percaya kepada Rasulullah ketika semua orang menganggapnya berdusta. Engkaulah yang memenuhi kebutuhannya ketika semua orang pelit kepadanya. Engkaulah yang selalu siap berjuang bersama Rasulullah ketika semua orang enggan membantunya. Engkaulah yang oleh Allah dijuluki As-Siddiq dalam kitabnya ketika Allah berfirman, "Dialah Nabi yang datang membawa kebenaran dan dia Abu Bakar yang mempercayainya." Quran Surat As-Saffat, Surat 37, Ayat 37. Maksud dari ayat tersebut tidak lain adalah Rasulullah dan dirimu. Engkaulah benteng Islam. Engkaulah penyelamat orang-orang Islam dari orang-orang kafir. Kata-katamu tidak pernah menyesatkan. Pendapat-pendapatmu tidak pernah melemah. Jiwamu tidak pernah gentar. Engkau ibarat gunung yang tidak bergeming diterpa badai. Tidak pernah punah dihajar halilintar. Engkau seperti apa yang pernah disabdakan Rasulullah. Lemah tubuhmu, kuat imanmu. Tidak pernah sombong jiwamu. Tinggi derajatmu di sisi Allah. Tinggi pangkatmu di dunia. Dan terhormat di kalangan sesama umat Islam. Engkau tidak pernah mengganggu, apalagi mengambil hak orang lain. Orang lemah terlihat kuat menurut pandanganmu. Orang kuat terlihat lemah menurutmu. Sehingga engkau mengambil hak dari orang-orang kuat dan memberikannya kepada yang lemah. Semoga Allah memberi pahala atas kebaikan-kebaikanmu dan semoga kami tidak tersesat setelah kepergianmu.

Ketika Ali bin Abi Thalib sedang berdoa di depan jenazah Abu Bakar, datanglah Umar seraya berkata, "Wahai Khalifah, engkau telah menugaskan orang setelahmu untuk mengikuti langkahmu. Engkau telah memberikan dia amanah yang tidak mudah diemban. Sungguh sangat sulit mengikuti langkahmu. Bagaimana cara menggapai keberhasilan-keberhasilan seperti yang engkau dapatkan?" Jenazah Abu Bakar dibawa ke masjid pada malam itu juga dan disalatkan oleh Umar dan para sahabat. Jenazah itu kemudian disemayamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepalanya di sisi bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Selasa pagi, 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, Umar bin Al-Khattab naik mimbar dan para sahabat sedang berkabung atas wafatnya Abu Bakar. Dia berpidato, "Perumpamaan orang Arab sekarang ini seperti unta yang ikut saja kepada siapa yang memandunya. Lihatlah siapa yang memimpin mereka. Aku akan bawa kalian ke jalan yang benar." Umat mulai merasakan kebangkitan baru, masa ketika darah para syuhada mewangi dan masa ketika asyidik menghabiskan umurnya.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasio untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ila Allah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu selaku Ketua Majelis Membimbing Cabang atau Mabicap Gerakan Pramuka Tapsel secara resmi melepas kontingen cabang Gerakan Pramuka Tapanuli Selatan untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas Gerakan Pramuka 7 tahun 2026. Pelepasan kontingen dilaksanakan di lobi kantor Bupati Tapsel pada Senin 10 Agustus 2026. Sebelum kontingen bertolak mengikuti Jamnas yang akan berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Tabuberta Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen Tapsel berjumlah 23 orang, terdiri atas 8 pramuka penggalang putra, 8 pramuka penggalang putri, 2 pimpinan kontingen cabang atau pinkoncap putra dan putri, 2 pembina pendamping putra dan putri, serta 3 ofisial. Bupati yang juga ketua Mabicap Gerakan Pramuka Tapsel itu mengingatkan peserta agar tidak mudah menyerah dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Ia meminta para peserta terus berusaha, berdoa, menjaga kesehatan, menjaga diri, serta menjaga nama baik daerah. Jamnas Gerakan Pramuka 7 tahun 2026 mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan dengan motto Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Menurut Bupati, tema swasembada pangan sangat relevan dengan kondisi Tapsel sebagai daerah agraris yang memiliki potensi pertanian, perkebunan dan persawahan yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat. Sementara itu, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Tapsel Ahmad Suaib Haryanza dalam laporannya menyampaikan bahwa kontingen yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi terhadap anggota pramuka penggalang dari gugus depan sekabupaten Tapsel. Jamnas Gerakan Pramuka 7 tahun 2026 sendiri menjadi ajang pertemuan besar pramuka penggalang dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat persaudaraan, persatuan dan kesatuan, meningkatkan keterampilan serta kemandirian, sekaligus menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap swasembada pangan. Mengakhiri arahannya, Bupati secara resmi memberangkatkan kontingen cabang Gerakan Pramuka Tapsel untuk mengikuti Jamnas 7 tahun 2026. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Radio station in Padang Sidimpuan, 105 Raw FM.
2: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
3: Oh ya?
2: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
4: Hai semua. Sarah.
3: Wah, apa ini?
4: Dapat piala lagi dari sekolah. Apa enggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Enggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sayang aku dari tahun lalu loh.
3: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
4: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat bete gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Sian dia doh kele, songonna belanja doh widaon.
5: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagiot pesta.
4: Tola doh maligi kele.
5: Tola matong kele, ligi ma.
4: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
5: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagiot pesta, bisa do disi kele dah.
4: Toko aha ma kele guarna?
5: Tangion da kele.
6: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
5: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
6: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Allah tidak menyisakan seorang pun yang berilmu. Manusia akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Sehingga ketika ditanya, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: Di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah agar tidak meremehkan kebaikan meskipun sesuatu yang dianggap kecil oleh manusia. Begitu pula sebaliknya, agar tidak meremehkan keburukan meskipun sesuatu yang dianggap kecil. Di antara kebaikan yang kita dianjurkan untuk tidak mengabaikannya adalah menemui saudara kita seiman dengan wajah yang cerah dan berseri-seri. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku,
2: "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talq."
1: Janganlah kau remehkan kebaikan sedikit pun juga, walau hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tiang agama.

Umar sering merenungi keadaan kaum pria dan wanita. Jika renungannya itu menghasilkan sebuah pelajaran yang bermanfaat bagi mereka, dia segera menyiarkan renungannya sebelum ada yang bertanya siapa yang ingin menyambung silaturahmi dengan ayahnya yang sudah mati. Maka sambunglah silaturahmi dengan teman-teman ayahnya yang masih hidup. Umar berkata tentang laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu ada tiga. Laki-laki yang berakal, jika terjadi suatu kasus dan rancu, dia akan merundingkannya dan mengeluarkan pendapatnya. Kemudian, laki-laki yang bingung, yaitu mereka yang tidak bisa membimbing orang dan tidak taat kepada pembimbing. Dan yang ketiga adalah laki-laki yang kadang-kadang seperti yang pertama, kadang-kadang seperti yang kedua. Wanita juga dalam perenungan Umar ada tiga. Wanita yang pertama adalah yang lemah lembut, menjaga kesuciannya, muslimah, penyayang, dan selalu membantu suaminya. Jarang kita bisa mendapatkan wanita seperti ini. Kemudian wanita kedua, yaitu yang hanya menjadi tempat mengandung anak, tidak lebih dari itu. Ketiga adalah wanita yang seperti belenggu. Allah kalungkan kepada orang yang dia kehendaki dan mencabutnya jika dia kehendaki. Kemudian Umar memperingatkan para lelaki dari godaan perempuan cantik rupawan yang berasal dari lingkungan kurang baik dan tajam lidahnya atau ucapannya. Dia akan menjadi siksaan bagi suaminya dan keburukan ucapannya akan menghilangkan kecantikan wajahnya. Setiap berinteraksi dengan orang lain, Umar akan memulainya dengan berprasangka buruk. Dia berpendapat bahwa prasangka buruk itu bagian dari kecerdikan penguasa. Jika prasangka buruk itu membahayakan orang lain, Umar meminta maaf dan minta untuk dikisas.

Pada suatu malam, Umar melihat seorang pria dan wanita berbincang-bincang di tempat gelap. Kemudian dia memegang lelaki itu dan mengancamnya dengan siksa. Keesokan harinya, seperti biasanya, dia memeriksa masalahnya sebelum memberi sanksi. Ternyata mereka berdua adalah suami istri yang di rumahnya kepanasan, kemudian keluar berjalan-jalan mencari udara segar. Umar lalu meminta maaf kepada keduanya dan meminta mereka mengkisasnya. Tetapi keduanya tidak mau dan berkata, "Engkau hanya mau mendidik, wahai Amirul Mukminin." Umar juga pernah dibuat bingung oleh penduduk Kufah sampai dia berkata, "Penduduk daerah ini membuatku serba salah. Jika aku mengangkat orang lemah lembut untuk mereka, mereka meremehkannya. Jika aku memperkejakan orang keras, mereka mengadukannya. Sungguh, aku ingin menemukan lelaki yang terpercaya." Ada seorang hadirin yang mengusulkan agar dia mengangkat Abdullah bin Umar. Lalu Umar memukulnya dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak mengharap ridho Allah, tetapi kekerabatanku." Pada suatu kesempatan, Umar memikirkan keadaan para pegawainya dan berkata, "Aku mengadu kepada Allah atas keberanian pengkhianat dan lemahnya orang yang terpercaya." Dan Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Juru tulismu keliru tulisannya, cambuklah dia satu kali." Juru tulis Amr bin As pernah juga menuliskan surat Amr kepada Umar. Dia menulis bismillah tanpa huruf sin pada kata bismi. Lalu Umar menulis surat kepada Amr untuk memukulnya satu cambukan, dan Amr pun mencambuknya. Ada yang bertanya kepada sang juru tulis, "Dalam masalah apa dia mencambukmu?" "Dalam sin. Dia melihat orang-orang bertanya tentang sesuatu yang tidak ada dan hanya berdasarkan imajinasi. Mereka pun hampir saja salah faham, sehingga memaksa Umar untuk naik mimbar dan berkata, "Demi Allah, aku melarang setiap orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak ada, karena Allah telah menjelaskan sesuatu yang ada."

0: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh hadir kembali melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.

0: bulan Mei 2008, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Raja Keraton Ngayogyakarta Adiningrat sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar hajat pernikahan menikahkan putri ketiga terlahir dengan nama Gusti Raden Ajeng Nurkamnari Dewi yang kemudian mendapat gelar Gusti Kanjeng Ratu Maduretno yang dipersunting oleh Yun Prasetyo SEMBA yang kemudian mendapat gelar Kanjeng Pangeran Haryo Purbo Diningrat. Pernikahan Agung Kraton Yogyakarta itu sungguh menyita perhatian masyarakat Jogja. Meski sudah ketiga kalinya Sri Sultan Hamengkubuwono X menyelenggarakan perhelatan mantu bagi putrinya, namun keagungan pernikahan keraton tetap menjadi daya tarik tersendiri, terutama daya tarik sang pengantin itu sendiri. Dan tokoh di balik penampilan sang pengantin adalah juru rias.
1: Kalau saya merias pengantin itu dan pengantin itu menjadi cantik, itu akan menjadi kepuasan dan kebanggaan bagi saya. Alhamdulillah, insya Allah nanti pada tanggal 8-9 Mei saya mendapat anugerah, mendapat kehormatan untuk merias pengantin putri ketiga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
0: Kepuasan dan kebanggaan sungguh dirasakan oleh Ibu Liz Adang, perias pengantin yang sudah 20 tahun menjalani profesinya ketika mendapatkan kepercayaan dari Kraton Ngayogyakarta Adiningrat untuk merias Gusti Kanjeng Ratu Maduretno. Insan edukasi, Ibu Liz Adang terlahir dengan nama Listiawani Sintawati. Ibu Liz adalah putri pasangan Ibu Yulianti dengan Bapak Setiawan. Ibu Yulianti Setiawan yang kini telah almarhum dulu dikenal pula sebagai perias pengantin yang unggul. Perias pengantin yang selalu mendapat kepercayaan merias putri-putri pejabat termasuk putri presiden. Dan memang sejak awal Ibu Setiawan telah merencanakan Ibu Liz putrinya sebagai penerusnya.
1: Pada saat beliau populer ya menjadi seorang perias pengantin itu dan beliau merasa mempunyai anak perempuan, sehingga anak perempuan yang pertama ini saya, maunya beliau itu jadikan kayak putri mahkotanya gitu kali ya, yang bisa diwarisi, yang mau diwarisi bidangnya beliau menjadi seorang perias pengantin.
0: Dan ternyata apa yang menjadi cita-cita dan keinginan Ibu Yulianti Setiawan menjadi kenyataan. Ibu Liz Adang putrinya telah menjadi perias pengantin sekaligus juga mewarisi kesungguhan dalam melaksanakan tugas sebagai perias pengantin dan mendapat kepercayaan merias putri-putri pejabat tinggi negeri ini, termasuk Putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: 난 주호진 씨가
2: Hah? Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Ibu Liz Adang lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 1964. Menempuh pendidikan formal sekolah dasar, kemudian SMP Negeri 5 dan SMA 3B Padmanaba, Yogyakarta. Setelah itu, kuliah di Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta. Belum lulus kuliah, pada tahun 1984 menikah dengan Bapak Adang Pratiknyo Widagdo dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yang telah beranjak dewasa. Yang pertama, lulus Fakultas Vulkanologi Universitas Gajah Mada, dan yang kedua, di Kedokteran Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Lalu, sejak kapankah Ibu Liz Adang menekuni profesi sebagai perias pengantin?
1: Sejak saya SMA dan saya kuliah, itu sudah menjadi asistennya almarhumah ibu saya. Kemudian setelah beliau meninggal, pada waktu itu saya juga hamil tua. Kak, saya sempat vakum sekitar 3-4-5 tahunan. Kemudian saya membuka diri saya. Memang sempat nervous ya mbak ya, sempat nervous. Apalagi yang namanya ngerik paesannya itu kan tidak mudah. Saya alhamdulillah sudah diparingi dari suatu ibu saya ya, warisan itu sudah ada. Tapi teknik untuk ngerik itu kan juga belum pernah saya lakukan. Kemudian alhamdulillah teman-temannya almarhumah ibu saya itu baik gitu ya. Jadi beliau yang mengajak saya, beliau yang ngoyak-ngoyak saya waktu itu, kapan lagi kalau kamu terlalu vakum terlalu lama, kamu tidak akan pernah berani dan kamu akan lupa gitu. Jadi ada beberapa temannya almarhumah yang dulu suka menjadi asistennya ibu saya itu yang selalu mendampingi saya. Asmani pun Ibu Tris waktu itu ya, beliau mendampingi saya. Jadi kalau saya mulai sudah saya gambar, kemudian ngerik, beliau yang masih ngerik. Saya melihat yang dengan sama, kemudian saya belajar gitu. Ya nervous pasti nervous, tapi dengan latihan tekun ya, ya akhirnya bisa berani untuk tampil mandiri.
0: Insan edukasi, meskipun jalan yang ditempuh Ibu Liz Adang menjadi perias pengantin nampak mulus, namun sebenarnya tidak semulus yang dibayangkan. Sebab pada waktu itu, tahun 80-an, usia seorang perias pengantin sangat mempengaruhi minat pengguna jasa rias pengantin. Semakin senior, semakin mendapatkan kepercayaan. Itu pun dirasakan oleh Ibu Liz Adang. Suatu ketika, seorang ibu ingin menggunakan jasa Ibu Liz Adang merias pengantin putrinya. Namun, begitu mengetahui bahwa putri Setiawan, yaitu Bu Liz Adang, ternyata masih muda, niat itu diurungkan. Namun, itu bukan menjadi kendala atau halangan. Pada saat yang bersamaan, Ibu Liz Adang membuka kursus rias pengantin. Peserta kursus rata-rata sudah setengah bayar.
1: Ibu lebih suka saya rias yang saya, walaupun saya masih muda tapi saya sudah menjadi guru, atau ibu mau dirias oleh ibu yang sudah setengah bayar tapi dia baru belajar. Jadi saya pikir usia itu kan tidak menjadi satu pedoman dia pinter atau tidak ya, tapi berdasarkan pengalaman.
0: Dan sejak itu, usia seorang perias pengantin tidak dipersoalkan lagi oleh pengguna jasa. Yang penting, ia bisa melakukan tugasnya dengan baik dan profesional. Maka, mulai tahun 90-an, lahirlah perias-perias pengantin yang masih muda, lulusan berbagai kursus paes yang ada di Yogyakarta, baik lulusan salon-salon kecantikan maupun yang dikoordinir oleh Harpi atau Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia di Yogyakarta. Insan edukasi, Ibu Liz Adang juga tergabung dalam organisasi Harpi tersebut. Di sini pula, Bu Liz Adang yang pada masa kanak-kanak hobi menari dapat menyalurkan hobinya.
1: Suatu ketika, kami dari ibu-ibu himpunan Ahli Rias Pengantin gitu ya, diminta untuk membawakan satu tari di acara PKK tempatnya Ibu Dia gitu ya. Pernah kami menari di sana untuk acara suatu acara gitu, dan kami latihan menari lagi. Betapa bahagianya saya bisa menari lagi.
0: Menari adalah hobi sejak kecil. Pada waktu duduk di bangku SD dan SMP, setiap kali diadakan por seni, Ibu Liz Adang selalu mendapat medali kejuaraan. Bahkan pernah meraih juara satu seprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga dua kali. Bahkan semasa di SMA 3B Padmanaba, Ibu Liz Adang masih mengikuti berbagai pentas tari dan lagu yang memang sedang marak waktu itu.

0: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh bersama Ibu Liz Adang. Insan edukasi, dari profesinya sebagai perias pengantin ini, Ibu Liz Adang merasa sangat bahagia karena setiap saat mendapatkan saudara baru dari keluarga-keluarga pengantin yang diriasnya. Kenalan baru dan saudara baru itu pun dari berbagai kalangan dan strata sosial. Profesi perias pengantin juga menuntut disiplin yang cukup tinggi.
1: Perias pengantin itu pekerjaannya diatur dan dikejar waktu. Ya, dari menit ke menit selalu akadnya jam sekian. Saya harus berangkat jam sekian, harus memplanning waktu. Oh, pekerjaannya sekian jam, saya harus sudah bangun pagi jam sekian, berangkat jam sekian, planning waktu yang sangat ketat sebetulnya.
0: Apa yang dikatakan Ibu Liz Adang baru mencakup untuk satu pengantin. Prosesi upacara pengantin Jawa biasanya diawali dengan pasang bleketepe dan tetubuhan, kemudian siraman calon pengantin, diteruskan mitodareni. Esok harinya, upacara akad nikah yang diteruskan adat panggih pengantin dan diakhiri dengan tasyakuran pernikahan atau sering disebut resepsi pernikahan. Rangkaian upacara tersebut kadang membutuhkan waktu 2 atau 3 hari. Belum lagi jika suatu ketika harus menerima 2 pengantin. Lalu bagaimana Ibu Liz membagi waktu?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Dr. Haji Letnan Dalim Muntek SKMMKes, Wali Kota Padang Sidimpuan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita kibarkan bendera merah putih serentak selama 1 bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Penghormatan kepada para pahlawan dan semangat persatuan. Isilah bulan kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, menjaga kebersihan, mempererat persaudaraan dan bergotong royong membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan

0: Jadi kalau yang mendaftar yang pertama pasti akan kami prioritaskan. Kemudian kalau yang daftar kedua, saya memang harus matur bahwa saya sudah mempunyai pengantin A. Jadi gimana, apakah Ibu kerso untuk saya istilahnya apa, double gitu ya Jeng ya, double pekerjaan. Jadi saya memang prioritas yang ke A, yang B kerso enggak. Saya nomor dua kan, walaupun tingkat pekerjaan harus sama diselesaikan semuanya. Tapi mungkin yang di A, mungkin saya bisa menunggui, bisa memasukkan ke gedung gitu ya. Tapi yang di B mungkin tim kami yang direkan ke gedung. Beberapa kali pernah kami lakukan, dan kami selalu harus matur dulu.
1: Insan edukasi, untuk menuju ke titik sukses sebagai perias pengantin seperti Ibu Liz Adang, ternyata harus melalui proses yang panjang. Bakat yang diwariskan oleh ibundanya masih perlu diasah dengan belajar dan terus belajar dari perias pengantin senior dan disertai dengan doa dan ritual.
0: Memang dari dulu yang namanya perias-perias yang sepuh-sepuh pun juga mengajari kami untuk melakukan satu ritual ya. Ritualnya ya, tapi sekarang ini ritual itu saya gabungkan dengan agama yang saya anut gitu ya. Kalau saya puasa Senin Kemis tetap gitu ya. Kemudian saya membantu dengan sholat-sholat tahajud, sholat malam gitu ya. Itu memang ritual-ritual memang ada. Karena apa? Pekerjaan ini juga tidak mudah. Tidak mudahnya karena saya harus sehat, saya harus bisa melaksanakan tugas. Karena apa yang kakuan kerso sudah nimbali sekian banyak tamu. Ada satu pagelaran di situ gitu ya. Jadi saya harus meres pengantinnya juga harus dengan kesabaran, ketelitian dan membuat dia menjadi cantik. Ritual puasa itu kan hanya sebetulnya kan mendekatkan diri pada Gusti Allah. Permohonan-permohonan itu kan untuk keselamatan sendiri, untuk kesehatan, untuk kepercayaan diri saya bisa melaksanakan tugas, kemudian untuk membuat pengantin itu juga menjadi cantik. Kita bisa percaya pada kemampuan diri kita sendiri, tapi apa yang akan diparingkan oleh Allah pada kami kita tidak tahu. Tiba-tiba saya diparingi tidak sehat sehingga tidak bisa melaksanakan tugas, bisa saja Allah memberikan seperti itu.
1: Ibu Liz Adang sangat bersyukur karena hingga saat ini, setelah puluhan tahun menekuni profesinya sebagai perias pengantin, semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Ibu Liz Adang sadar, manusia memiliki keterbatasan sehingga kepada Tuhan Sang Penciptalah segalanya diserahkan. Ketaatan menjalankan perintah agama itu telah ditanamkan sejak kecil oleh kedua orang tua Ibu Liz Adang. Saat maghrib, semua anggota keluarga harus berkumpul melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Pola penanaman disiplin yang sangat bermanfaat bagi profesi Bu Liz Adang tersebut.
0: Saya memang ingin terus berkarya. Saya ingin tetap, insya Allah paling sehat terus, dan saya tetap bisa menjadi seorang perias. Saya juga kepingin mungkin go nasional ya, supaya tidak hanya perias-perias Jakarta aja yang ngetop di dunia Indonesia Raya ini, tapi juga dari daerah-daerah.
1: Insan edukasi, ternyata profesi menjadi perias pengantin Jawa hasilnya cukup menjanjikan. Apakah insan edukasi tertarik?
0: Dunia rias pengantin ini tidak mudah, jadi memang dia harus mau belajar dengan tekun, itu yang pasti. Karena memang untuk rias wajah, untuk rias, untuk menata rambut, untuk menggambar paesnya itu tidak mudah. Jadi memang dia betul-betul harus mau belajar, tekun dan sabar. Kemudian punya semangat, keinginan untuk dia menjadi seorang perias pengantin.
1: Ibu Liz Adang yang telah menjalankan ibadah haji itu menganggap keikhlasan menjadi suatu hal nomor satu dalam hidupnya. Sampai saat ini pun, Bu Liz Adang masih terus belajar tentang keikhlasan. Lalu, bagaimana masyarakat Jogja mengenal sosok Ibu Liz Adang?
2: sepenglihatan saya bagus ya, halus. Asli dasnya halus.
3: Dia termasuk high gitu.
1: Bagi seorang perias pengantin, makin berpengalaman, makin tinggi imbalan jasa yang diterima.
0: Untuk insan edukasi, anak-anakku sayang, teruslah semangat. Baik belajarmu dari hari ini hingga sampai sekolahmu nanti, kalian harus belajar tentang keterampilan, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya ilmu di perguruan tinggi, jangan lupa anak-anak juga harus belajar tentang keterampilan. Apa yang kalian sukai?
1: Insan Edukasi, sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
4: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: Kilas utama daerah hari ini.
7: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu melantik 10 pejabat pimpinan tinggi pratama di lapangan Parade Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan di Sipirok pada Senin 10 Agustus 2026. Pelantikan merupakan hasil seleksi terbuka dan telah mendapat rekomendasi BKN. Para pejabat baru diharapkan menjadi teladan, pemersatu, motivator, serta mampu membangun koordinasi dan kolaborasi dalam pemerintahan. Dalam arahannya disampaikan oleh Bupati, pentingnya penguatan ketahanan pangan menghadapi ketidakpastian geopolitik global. Pemerintah juga akan mendorong pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, koperasi, perdagangan, serta pariwisata. Bupati meminta seluruh pimpinan OPD tidak hanya mengejar output, tetapi juga memastikan setiap program memberikan dampak nyata atau outcome bagi masyarakat. Beliau berharap para pejabat yang baru dilantik segera mempercepat pelaksanaan program 2026 sekaligus mempersiapkan pembangunan tahun 2027 melalui sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
6: Demikian kilas utama daerah hari ini.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

姨呢？哈，那你坐会儿。嗨呀，拜拜，那姑姑拜，拜个嗨呀，那拜拜的。啊！

I think I like her. Oh, that's a wifey. I think I like her.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menayangkan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Berdasarkan data BMKG, cuaca di sebagian besar kabupaten atau kota Sumatera Utara pada Rabu 12 Agustus diperkirakan akan diguyur hujan ringan. Sementara kondisi berawan diperkirakan terjadi di Labuhan Batu, Padang Lawas Utara, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, dan Kota Padang Sidempuan. Dari sisi suhu, Padang Lawas dan Labuhan Batu Selatan berpotensi memiliki suhu tertinggi hingga 34 derajat Celcius. Sedangkan suhu minimum diperkirakan terjadi di Samosir, yakni 16 derajat Celcius. Beberapa wilayah dataran tinggi lainnya juga memiliki suhu minimum relatif rendah, seperti Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan yang masing-masing berada pada kisaran 17 derajat Celcius. Informasi perakiraan cuaca merupakan data resmi yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Perakiraan cuaca dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi masyarakat dalam merencanakan aktivitas sehari-hari. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman Moms Money. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rao semua dimanapun berada. Ya, dia kembali menyapa ruang dengar rekan Rao di malam hari ini ya. Tepatnya di formasi pukul 10 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12, Lia akan menyajikan lagu-lagu pilihan dan juga info-info yang menarik tentunya ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah. Yo.

Selamat malam rekan Rao semua dimanapun berada. Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di malam hari ini dan membawa informasi mengenal doom spending, istilah populer di kalangan Gen Z dan milenial. Doom spending adalah istilah yang merujuk pada perilaku belanja yang cenderung impulsif dan melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Fenomena ini tengah terjadi di masyarakat secara global. Doom spending adalah istilah untuk pengeluaran di atas atau di luar tarif normal seseorang meskipun ada kekhawatiran dalam ekonomi. Sederhananya, doom spending merupakan fenomena pengeluaran uang yang sia-sia. Istilah doom spending pertama kali muncul di media sosial. Hal ini menjadi perbincangan setelah survei yang dilakukan oleh Intuit Credit Karma yang mengaitkan istilah itu dengan serangkaian statistik baru mengenai kebiasaan belanja masyarakat Amerika. Ia menyebut bahwa hampir semua orang Amerika, yakni 96% responden, khawatir tentang keadaan ekonomi saat ini. Alasan utama mengapa orang Amerika Serikat sangat stres terkait masalah keuangan saat ini meliputi inflasi 56%, kenaikan biaya hidup 50%, serta harga perumahan yang tidak murah 23%. Hasilnya 30% responden mengaku takut akan masa depan. Mereka khawatir tidak mampu menghabiskan uang untuk hal-hal yang membuat mereka bahagia. Hal inilah yang mungkin justru menjadi pemicu peningkatan pengeluarannya saat ini. Doom spending pada Gen Z, alih-alih memangkas pengeluaran, 73% Gen Z justru mengatakan mereka lebih suka hidup di masa sekarang. Inilah yang membuat doom spending Gen Z menjadi topik perhatian saat ini. Inflasi yang tinggi juga membuat situasi ini menjadi sangat sulit bagi mereka yang baru memulai. Bahkan hasil survei terpisah dari Bank of America mengungkap bahwa 53% Gen Z mengatakan bahwa meningkatnya biaya hidup adalah hambatan bagi keberhasilan finansial mereka. Banyak orang menghabiskan lebih banyak uang untuk menikmati hidupnya sekarang, dan itu adalah hal yang wajar jika dilakukan dengan moderat. Tetapi memang hal itu bisa dengan mudah merugikan dari sisi keuangan. Nah, rekan Rao, itu dia ya pengertian mengenal doom spending, istilah populer di kalangan Gen Z dan milenial. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita ya.

0: Kata Mutiara karya Petit Saint, filsuf dari Perancis. Ketika kita menjadi tua, akan dikelilingi orang-orang yang mencintai kita sebagai ganti orang-orang yang kita cintai.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk menebarkan rasa saling mengasihi. Rasa kasih dan sayang yang kita tebarkan kepada sesama akan kita dapatkan dan rasakan kelak saat kita membutuhkan.

0: yang
1: emang lagi manja, lagi pengen dimanja.
0: Hai rantau, dimanapun kalian berada di Padang Sidempuan, jangan lupa ya, harus download aplikasi Raw FM di Play Store biar semakin cantik kayak aku.

Rekan Rao, gaya hidup minimalis kian populer di kalangan Gen Z. Menurut survei terbaru, kini banyak anak muda memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas saat belanja, serta mengurangi membeli barang pribadi demi keseimbangan finansial dan emosional. Berdasarkan studi dari Deloitte Global 2024 Gen Z and Millennial Survey, banyak Gen Z yang menunjukkan minat besar terhadap hidup minimalis. Hal ini didorong oleh keinginan untuk mengurangi stres, mendukung keberlanjutan, dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Selain itu, penelitian oleh Global Web Index mencatat banyak Gen Z memilih minimalisme.

0: 1. Rapikan ruangan. 2. Lemari atau less is more. 3. Digital detox. 4. Pentingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Dan yang 5. Pakai barang selama mungkin. Nah, rekan Rao, itu dia ya tren gaya hidup minimalis yang jadi pilihan Gen Z.
1: This is the greatest.
2: So, this my face. Who

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pemerintah Kabupaten Tapsel mendorong agar hasil penelitian dan kajian ilmiah mengenai bentang alam Batang Toru dapat segera ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan nyata untuk memperkuat pemulihan pasca bencana, perlindungan ekosistem, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu dalam kegiatan diseminasi hasil studi bentang alam Batang Toru dan pengembangan pasca banjir besar 2025 yang digelar Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sumatera Utara bersama Institute for Sustainable Earth and Resources atau ISR, FMIPA Universitas Indonesia atau UI di Hotel Santika Diandra Premier Medan pada Selasa 11 Agustus 2026. Bupati mengatakan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 25 November 2025 memberikan dampak yang sangat besar bagi Tapsel, khususnya kawasan yang berada di sepanjang daerah aliran Sungai Batang Toru, Sungai Garoga dan sejumlah sungai lainnya. Bencana banjir bandang dan tanah longsor menyebabkan 95 orang meninggal dunia serta merusak lebih dari 3.000 hektar lahan persawahan. Bupati menjelaskan dampak bencana juga dirasakan terhadap perekonomian daerah. Sebelum bencana, pertumbuhan ekonomi Tapsel berada di atas 5%. Namun pada triwulan terakhir 2025, pertumbuhan ekonomi terkoreksi tajam menjadi sekitar 2,49%. Gus Irawan mendorong agar potensi karbon kredit dan berbagai skema ekonomis berbasis lingkungan dapat dikembangkan di kawasan tersebut. Menurutnya, upaya konservasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala BBKSDA Sumatera Utara, Novita Kusumawardani, mengatakan bentang alam Batang Toru merupakan kawasan yang sangat penting. Bukan hanya bagi Tapanuli Selatan, tetapi juga bagi Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Beliau mengatakan BBKSDA Sumatera Utara sejak terjadinya bencana telah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan melakukan pengumpulan data lapangan, termasuk menggunakan teknologi drone untuk memetakan dampak bencana. Beliau juga berharap hasil diseminasi tersebut tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dilanjutkan dengan rencana aksi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, NGO, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui kegiatan diseminasi tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan memiliki dasar ilmiah yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan pemulihan pasca bencana, penataan ruang, perlindungan daerah aliran sungai, konservasi keanekaragaman hayati, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Hai rekan Rao, Lia kembali menyapa ruang dengar rekan Rao di malam hari ini. Di sini Lia akan memberikan informasi seputar kata siapa wanita tidak perlu berinvestasi. Rekan Rao, di zaman modern ini urusan keuangan tak mengenal usia dan gender lagi. Semuanya perlu memikirkan yang terbaik untuk kehidupannya. Saat ini banyak para wanita yang sudah paham dengan financial planning, tapi mereka masih buta terhadap investasi yang sebenarnya ini cukup penting. Bagi para wanita mungkin sekedar mengetahui cara mengelola keuangan itu sudah cukup, namun sebenarnya berinvestasi juga bagian dari mengelola keuangan dan cukup penting untuk diketahui dan dipelajari. Dengan berinvestasi, kita bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih optimal dan juga memiliki tools yang lebih advance daripada sekedar tabungan. Mega Agnesti menjelaskan apa bedanya antara tabungan dengan investasi. Tabungan adalah simpanan yang fokusnya adalah menyimpan uang di tempat yang aman yang bisa diambil sewaktu-waktu. Sementara investasi adalah sebuah usaha untuk mengembangkan modal, dan dari pengembangan usaha itu akhirnya kita mendapatkan keuntungan. Skill investasi ini juga bisa membantu kita keluar dari masa-masa krisis. Karena wanita yang berdaya secara finansial itu bisa memberikan kepercayaan diri, jadi kemampuan dan pengetahuan finansial itu sangat penting bagi seorang wanita.
1: Radio station in Padang Sidempuan,

0: Rekan Rao, setelah olahraga, hal pertama yang ingin dilakukan adalah melepaskan perlengkapan yang berkeringat dan bergegas untuk mandi. Mandi setelah berolahraga tidak hanya membuat rileks, tetapi juga mengurangi risiko ruam dan jerawat yang disebabkan oleh bakteri yang berkembang biak dengan cepat di kulit karena tubuh yang berkeringat. Mandi air dingin setelah olahraga memang terdengar menggoda, tetapi kamu harus menahan. Dilansir dari Times of India, sangatlah penting untuk menunggu setidaknya 20 menit setelah olahraga sebelum mandi. Setelah rutin berolahraga, penting untuk melakukan pendinginan sebelum meninggalkan tempat. Pendinginan adalah kebalikan dari pemanasan. Peregangan intensitas rendah dan pendinginan sangat penting karena tubuh perlu kembali ke keadaan istirahat. Lebih penting lagi, ini membantu menormalkan detak jantung dan suhu tubuh. Idealnya setelah berhenti mengeluarkan banyak keringat dalam waktu sekitar 2 hingga 30 menit, kamu dapat langsung mandi. Meskipun menunggu terasa sangat membosankan, kamu dapat menggunakan waktu ini untuk mengembalikan cairan tubuh dengan minum banyak air atau jus. Jadi, sebelum mandi sangatlah penting untuk memberi waktu pada tubuh untuk mengeringkan keringat dan menenangkan diri.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'.
0: Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi.
1: Lil kafirin laisa lahu dafi'.
0: Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya.
1: Minallahi dzil ma'arij.
0: Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik.
1: Ta'ruj.

0: hasanah.
1: Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50 ribu tahun.
0: Fasbir sabran jamila.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik.
0: Innahum yarawnahu ba'ida.
1: Mereka memandang azab itu jauh, mustahil.
0: Wa narahu qariba.
1: Sedangkan kami memandangnya

0: sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Dan istrinya dan saudaranya. Dan keluarga yang melindunginya di dunia. Dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Yang mengelupaskan kulit kepala. Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya.
1: والذين في أموالهم حق معلوم.
0: Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.
1: للسائل والمحروم.
0: Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.
1: والذين يصدقون بيوم الدين.
0: Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan.
1: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون.
0: Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
1: Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun.
0: Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka, tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya.
1: Walladzina hum li furujihim hafizun.
0: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.

0: kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: فَمَن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.
0: Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara solat.

0: Yeah.
1: أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ.
0: Mereka itu dimuliakan di dalam surga.
1: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ.
0: Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu, Muhammad?
1: عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِينَ.
0: Dari kanan dan dari kiri, dengan berkelompok-kelompok.
1: أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ.
0: Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan?
1: كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ.
0: Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ.
0: Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh, kami pasti mampu.

0: Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak dapat dikalahkan.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka.

yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia.

0: pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: kesetiaanmu.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 5 tahap. 5 tipe. Berapa tipe? 5. Hei ahli maksiat, dimanapun berada semua jangkauan yang telah menyimpulkan mungkin Allah enggak akan ampuni dosaku, salah kesimpulannya kata Allah, hambaku sini jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya, innallaha yaghfirudzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih. Aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang engkau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Itulah rahmatnya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan sudah tidak mengakui sebagai anak. Ah, di mana rahmatnya? Kita ini umat berkasih sayang, umat rahmat. Lihat siapapun dengan kasih sayang. Jangan berlebihan. Ingat, seburuk apapun orang, sepanjang berkehidupan dan belum dia wafat, dia masih punya hak menjadi soleh. Kalau cara melihatnya begitu, hati kita damai. Ya, siapapun itu. Lihat siapapun, lihat dengan kacamata kasih. Karena ajaran kita ajaran kasih. Ajaran kita ajaran sayang. Kalau ini dipraktekkan, insya Allah, tentang kerukunan, tentang persatuan, tentang toleransi. Makanya saya sering katakan, Islam itu sudah khatam dengan ajaran seperti itu. Cukup dipraktekkan berislam dengan benar. Makanya harus bangga berislam itu. Jangan takut berislam. Karena kalau berislam pasti baik. Ya, dan gak akan mungkin bertentangan apalagi dengan hukum-hukum kenegaraan. Itu gak mungkin. Kenapa negara lewat undang-undang berani menjamin tentang keberagamaan kita dan menjaga hak beragama kita? Karena tahu di agama itu tidak ada yang bertentangan. Itu cara berpikirnya. Coba lihat pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kenapa negara memberikan jaminan? Karena tahu inti ajaran agamanya membawa nilai kebaikan. Yang kalau rakyatnya baik, negaranya pun pasti akan makmur. Nah, cara bacanya begitu. Jelas? Baik. Nah, ini yang pertama, Ar-Rahimun. Pakai alif lam. Alif lamnya 2 maknanya. 1, istighraq. Apa namanya? Istighraq. Mencakup semua tanpa kecuali. Jadi hadis ini berlaku bagi bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang remaja, apapun profesinya. Yang sedang di masjid fokus, yang sedang di luar sambil jualan, hadis ini berlaku. Ya, untuk semuanya. Kangge bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana, beragam profesi, tercakup dina hadis ieu. Ar-Rahimun. Seluruh orang-orang yang berkasih sayang. Tak kenal maka tak ta'aruf, Bu, ta'aruf. Ya, ibu kenal suami tetangga jangan langsung sayang, bahaya. Sudah. Ar-Rahimuna. Kemudian alif lamnya yang kedua berfungsi juga untuk ta'rif. Ta'rif, ma'rifah, memberikan kekhususan. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya, Nabi membuka peluang bagi semua yang mengaku umatnya untuk berkasih sayang. mengerjakan apapun dengan kasih sayang, mendidik anak dengan kasih sayang. Kadepa ya, nyah, ibu nyah ya ke anak itu dengan kasih sayang, titipan Allah. Suami ke istri dengan kasih sayang, istri ke suami dengan kasih sayang. Nah, orang-orang yang melakukan itu dalam kehidupannya, maka ta'rif ma'rifah dia menjadi khusus spesial di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara kita yang mengerjakan kehidupannya dengan kasih sayang untuk mengikuti Nabi, maka orang itu dianggap spesial oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Mau jadi orang spesial di sisi Nabi? Nah, salah satunya praktekkan hadis ini. Teruskan.
1: Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ayyarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala.
0: Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang itu, yarhamuhumur rahman, maka Allah yang pemilik rahmat akan meliputkan kasih sayang dalam seluruh kehidupannya. Nah, ini rahasianya. Contoh, ibu sayang pada suami tidak? Saya ulangi, Bu. Ibu sayang pada suami tidak? Suami ibu ya, bukan suami orang. Baik. Pertanyaan kedua, ibu sayangnya karena Allah atau karena cinta? Ada yang di atas nih. Sayang karena Allah atau karena cinta? Allah. Aduh, kumaha teh. Iya, bagus. Dari mana taunya? Tuh. Yang laki-laki nih. Supaya adil ya, kan ini ada wajah-wajah yang masih mujahid fisabilillah zawaj. Pejuang-pejuang yang ingin cepat menikah gitu kan, belum semuanya menikah. Mudah-mudahan lah sebelum kiamat kurang 2 hari bisa terwujud. Anda sayang itu pada orang tua karena Allah atau karena hormat? Sayang pada anak itu karena Allah atau karena cinta? Apa ukurannya? Coba lihat pakaian anaknya disukai Allah enggak? Jangan-jangan dia berpakaian pada pakaian yang tidak Allah sukai. Kalau sholat ketinggalan diingatkan enggak? Ya. Coba dicek. Perilakunya Allah suka tidak? Itu poinnya. Nah, kalau Anda menyayangi istri, menyayangi suami, menyayangi orang tua, dan ini tanpa batas ya. Baik ada bersama kita ataupun mendahului kita. Misal sudah meninggal misalnya, bagaimana mewujudkan sayang pada orang tua sudah meninggal? Istri atau suami yang sudah wafat itu? Ada bentuk sedekah, bahkan ada anak saking sayangnya ke ibunya, ibunya meninggal, minta ke Nabi, ya Nabi boleh enggak saya puasa untuk mewakili ibu? Kata Nabi, lakukan. Ya Rasulullah, boleh enggak saya badal haji untuk orang tua saya? Kata Nabi, kerjakan. Gitu. Nah, kalau semua pekerjaan kita itu dilakukan atas dasar cinta, rahmat, dan rahmat itu dilakukan karena Allah, bukan sekedar sayang, maka apa yang Allah berikan kepada kita? Seluruh makna rahmat dengan sifat Allah Rahman diliputkan kepada kita sejak di dunia. Nah, rahmat Allah terkait kehidupan dunia itu ada 3 makna, 3 arti. Nah, ini tolong tawassul dengan rahmat Allah nih. Karena semua pejabat kita sampai presiden pun itu tawassul dengan rahmat Allah. Kalau gak percaya silahkan cek. Presiden tidak pernah memberikan sebuah putusan kecuali setelah kop padi dan kapas di bawahnya ada tulisan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Duh. Kenapa padi dan kapas? Ada bintang dulu tuh, bintang padi kapas. Maksudnya keputusan ini dituliskan, ditetapkan berdasarkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diharapkan punya hasil berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajari sampai situ. Lalu dituliskan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu satu. Balik, orang yang selalu mengerjakan sesuatu dengan kasih sayang untuk menaati Allah, maka diliputkan kepadanya rahmat-rahmat Allah dan mengangkat dirinya dalam derajat yang tinggi tabaraka, diberikan keberkahan dalam hidupnya tabaraka wa ta'ala. Karena itu riwayatnya ada dua, yarhamuhumur rahman, yang kedua yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Jadi hidupnya diberikan rahmat, hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak percaya silahkan bapak ibu jadi orang tua yang berkasih sayang pada anak dengan cara mengikuti teladan Nabi. Selain ibu diangkat derajatnya, pasti anak sayang pada bapak dan ibu. Enggak percaya silahkan. Anda guru menyayangi murid dengan mengikuti teladan Nabi, bagaimana cara menyayanginya? Anda akan mendapat rahmat Allah tiga, diberkahi hidupnya, diangkat derajatnya, murid Anda sayang kepada Anda. Enggak percaya silahkan. Bos, direktur di perusahaan berkasih sayang pada karyawannya, dipraktekkan caranya dengan benar, pasti karyawan Anda sayang pada Anda dan menjaga perusahaan Anda. Nah sekarang apa yang terkait dengan rahmat Allah tiga yang pokok itu? Satu, dengan dalilnya Quran surah 39 ayat 53. Di sini enggak ada ya. Ini syarahnya kita rinci nanti dari referensi lain. Maaf, masih ada waktu ini? Saya sampai 11:30 ya. Kita nanti berhenti 15 menit lagi, nanti kita evaluasi sedikit. Satu, Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Orang-orang yang mengerjakan segala hal dengan kasih sayang, diniatkan untuk meneladani Rasulullah, mendapatkan ridha Allah, maka akan diampuni seluruh dosanya dan terjaga dari maksiat. Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 5 tahap, 5 tipe. Berapa tipe? 5. Sudah. 1, dengan memaafkan kesalahan itu. Sifat Allah yang memaafkan kesalahan hamba disebut al-afwu. Ya. Misal, subuh tadi jam berapa? Gumayete. Hah? 4:35. Terus ada orang yang sholat subuhnya jam 5:34. Waktu subuh 4:35, sholat subuh 5:3, salah tidak? Salah. Dosa tidak? Belum tentu. Kalau memang bangunnya kesiangan. Tuh. Dan memang tidak niat bangun kesiangan. Ada yang niatnya bangun kesiangan, malamnya begadang, nonton bola, menang, menangis weh, ya. Jagoan kalah, bangun kesiangan. Nah, dia bangunnya terlambat, salah karena tidak tepat waktu, tapi belum tentu dosa. Maka dimaafkan oleh Allah kesalahan itu, ditunaikanlah sholat tepat saat bangunnya. Ya. Jadi kalau Anda terlalu lelah dengan beban kehidupan, kemudian tertidur cukup dalam, ya, lalu bangun tiba-tiba jam 8, walaupun keterlaluan sebetulnya. Bangun, ingat sholat. Nah, sholatlah saat bangunnya. Jadi jam subuh Anda itu pindah saat bangunnya. Ingat ya, waktu sholat orang yang ketiduran adalah saat bangunnya. Saya pernah punya pengalaman di Libya, lagi ngisi ceramah menjelang buka. 5 menit lagi tinggal buka. Tiba-tiba jemaah angkat tangan dalam sesi pertanyaan, "Ustaz, apa hukumnya orang yang puasa tapi tertinggal sholat?" Saya tanya balik, "Contohnya gimana, Pak? Tadi saya subuh bangun kesiangan. Saya menilai bahwa sholat subuh saya sudah lewat. Jadi karena menyimpulkan sudah lewat waktu subuhnya, kehilangan waktu sholat. Dia tetap puasa tapi gak sholat subuh. Duhur sholat, asar sholat, maghrib belum karena nunggu buka. Maka bagaimana statusnya, status puasanya? Maka saya jawab, Pak, sekarang ambil wudu, sholat subuh sekarang. Ya, betul, qadanya saat itu, saat waktu ingatnya, di situ sholatnya. Jelas? Nah, itu salah, tapi belum tentu mengandung dosa, karena ketidaktahuan. Karena lupa, jadi salah. Kan lupa itu suka menyebabkan orang tidak ingat, kan? Nah, ketika orang tidak ingat, berpotensi salah. Kan sering saya bilang, orang kalau korupsi itu bukan tidak sadar kalau korupsi itu salah. Cuman saat korupsi tidak ingat kalau korupsi itu salah. Itu, Bu. Hah? Ini kalau tertukar sendal pulang dari sini, ada ngambil sendal punya orang lain, bukan tidak tahu itu teh punya orang. Cuman tidak ingat saat dipakai itu punya orang. Nah, lupa itu nasia. Salah itu akhto'a. Saya lupa nasitu. Saya salah akhto'tu. Kita lupa nasina. Kita salah akhto'na. Rabbana la tu'akhidna inna sina au. Nah, gitu. Ya Allah, kalau kami lupa dan dengan lupa itu salah, mohon jangan hukum. Kata Allah, saya maha pemaaf. Saya maafkan kalau kamu memang sadar itu salah. Karena itu jawaban pertamanya, wa'fu anna. Tuh, al-afu. Subuh 4.35, sholat 5.34. Terlambat karena sengaja, bukan karena tertidur. Nonton. Aktivitas begadang. Tidak ada perlunya. Udahlah, sampai situ aja gitu ya. Tiba-tiba terlambat, salah. Dosa tidak? Iya, karena sengaja berpotensi menunda waktu sholat. Nah, itu ada kesalahan. Kesalahannya disebut apa? Dzambun. Bisa tulis supaya lebih terlihat. Tadi khotoun. Yang ini dzambun. Da. Kapan-kapan nanti saya mungkin rilis video pengajaran untuk spelling huruf hijaiyah tuh di 17 tempat. Itu diantara manfaatnya, itu bisa mengeluarkan semua potensi suara dalam tubuh, bukan hanya untuk baca Al-Quran. Jadi kalau kita bisa mengeksplorasi itu, itu belajar bahasa apapun bisa cepat untuk kita kuasai. Karena semua sumber suara keluar. Misal yang dari sini A, H, H itu di sini. Ketika ke sini H, ketika ke sini Kho, Kho, kan? Sampai Da itu Da di sini, Da. Sampai ketemu Ba, gampang, matiin aja hurufnya. Ab, at. Nah itu sumber suaranya. As, Az, Ab. Ya, harakatnya cuma tiga. Namanya ayu. Kalau enggak A, I atau U. Ab. Kasihkan A. Ba. Kan? Ciluk. Nah, kan? Dikebawahin B. Dibesarin U. Nah, ini pakai Dha. Dzambun. Dzambun itu, maaf, salah yang mengandung unsur dosa. Sengaja menunda sholat. Terlambat dzambun. Allah tidak ingin hambanya pulang ke akhirat bawa dosa. Maka diturunkanlah sifat yang kedua namanya ghafir. Apa namanya? Ghafir. Ada surah ke-40 surah ghafir. Lihat ayat ketiga. Ghafiri dzambi. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiri dzambi wa qabili taubi. Ini ghafir. Ini al-afu. Sudah terlambat, ngajak orang lain terlambat. Yuk ah nonton dulu, udah sholat mau nomor 2, nonton nomor 1. Maka berubah namanya dari dzambun jadi dzunubun. Jamak. Dzambun, dzunubun. Sudah mencela, merasa paling hebat, merasa paling bagus, terakumulasilah dzunubun. Maka muncul sifat Allah yang ketiga untuk berpotensi menggugurkan itu. Namanya ghaffarun, ghaffar. Apa namanya? Di dalam surat apa? Surat Nuh ayat berapa? Ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa menggunakan ghaffara tidak ghafira? Karena umatnya Nabi Nuh sudah terakumulasi kesalahannya. Sudah mengancam Nabi Nuh, sudah nuduh Nabi Nuh, menjelek-jelekan Nabi Nuh, ngusir Nabi Nuh, menantang azab. Maka diturunkanlah kalimatnya bukan ghafir tapi ghaffar. Sudah terlambat sholatnya, ngajak orang lain gak ke masjid, mencela orang yang ke masjid. Ayo atuh orang nonton heula, ah sholat, ah ada sholat mah nomor dua tuh. Ah izin aku itu ke masjid, ah dia tamah sok soleh wungkul. Ah, paham? Ya? Maka yang keempat ini ditambah ada zolimnya. Namanya dzunubun ma'adzulmi. Dzunubun ma'adzulmi. Dzunub dan zalim. Apa dalilnya? Contoh Quran surah 2 Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 114 misalnya. Wa man azlamu zalim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Paham? Tidak. Siapakah kata Allah? Ini nanya sama kita. Pertanyaan ini gak usah dijawab karena Allah sudah maha tahu. Namanya pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang diajukan untuk menggugah kita supaya mikir, bukan supaya jawab. Seperti khatib Jumat nanya kepada jamaah. Sudah menerangkan dia tanya, apakah jamaah semua masih merasa beriman? Jangan dijawab, masih. Nah, ini masalah. Saya pernah khutbah Jumat tuh, satu daerah di desa. Ya kan, bukankah bapak ini semuanya beriman kepada Allah? Betul. Itu pertanyaan retorik. Allah nanya kepada kita, gak usah dijawab. Supaya kita mikir. Maksudnya begini, kalian ini kenapa sih sudah berbuat banyak dosa masih zalim juga? Di antara perbuatan zalim dan banyak dosa, satu, ada yang sifatnya tentang ibadah di masjid. Orang yang mencegah orang ke masjid, sengaja menjatuhkan orang supaya keluar dari masjid, memfitnah ulama supaya tidak ada di masjid. Itu namanya dosa akumulatif plus perbuatan zalim. Syirik, inna syirka la zulmun azim. Syirik masuk kategori ini nih. Syirik itu zalim. Ya. Hati-hati ya, yang kecil yang besar sama saja. 7 dosa besar nomor satunya syirik. Baik langsung atau menggunakan perantara. Langsung mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu syirik lisan. Silakan, saya kalau masalah akidah tegas saya. Menggunakan perantara, pakai dukun. Saya langsung saja nih, saya enggak perlu minta maaf. Ya, pakai dukun. Menggunakan jasa dukun. Menerawang air tuh, kira-kira malaikat ngatur apa enggak nih? Gimana supaya enggak hujan? Bawa panci, bawa apa, tok-tok-tok-tok-tok segala rupa itu. Kita itu umat yang sudah diatur dengan syariat, doanya ada. Mau kita minta hujan berhenti, mau dipindahin, mau hujan sudah ada. Lengkap, sanadnya sahih. Minta hujan bahkan ada sholatnya istisqa. Mindahin hujan ada, dalilnya di hadis muslim ada, caranya ada. Semua sudah diatur. Bahkan secara teknologi bisa dilakukan juga, ada rekayasanya juga ada. Nah, ketika menggunakan jasa lah gitu, ya, yang tidak diridhai dan ada dosanya, nah ini zalim perbuatannya. Tapi Allah tidak menginginkan dosa itu terbawa sampai meninggal. Itulah rahmannya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu Yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka, dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan sudah tidak mengakui sebagai anak. Di mana rahmatnya? Ini ya. Coba nanti di ujungnya indah sekali. Maka yang keempat namanya ghafurun. Apa namanya? Ghafurun. Ghafur. Pak Ghafur, enggak boleh cepat marah tuh. Tapi yang kelima, syirik iya, Allah. Mencuri iya, menjatuhkan iya, minum juga iya, zina pernah. Dan hebatnya begini, kalau dengar orang berbuat tindakan kriminal maksiat, dia belum mengerjakan, rasanya dia merasa belum komplit. Mana naon wae? Iya. Si itu mah pernah begitu. Benar gitu. Ulang lagi arek lah. Nah, itu berubah yang kelima. Namanya israf. Apa namanya? Israf itu sudah berlebihan. Ada orang berlebihan dalam dosa, semua pengen dicoba. Masih mungkin diampuni enggak? Halo? Allah dengan sifat rahmannya masih menurunkan ampunan pada yang demikian kalau dia mau tobat. Inilah yang kelima puncaknya. Ketika Allah ingin mengampuni dengan sifat kelima ini, tidak digunakan al-afu, tidak digunakan turunan dari kata ghafara, baik ghafir, ghafar ataupun ghafur, tapi yang kelima langsung disebutkan rahmatnya. Rahmat. Dengan sifat rahmannya, langsung disebutkan kata rahmatnya, rahmat. Dosanya israf. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakai nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih. Aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang engkau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni? Di mana dalilnya? Quran surah ke-39 di ayat berapa? 53. Bagaimana bunyinya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sandarkan pada Allah. Wasi'at rahmati kullasyai. Rahmat ketemu yang mutakallim. Rahmatku mencakup semuanya. Ya, di situ apa? Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa tidak langsung menggunakan rahmati? Karena kalau banyak dosa, biasanya enggak kenal Allah walaupun mengaku muslim. Itu. Maka nama Allahnya dikenalkan lagi. Supaya kenal lagi. Ya. Contoh nih, ada orang sudah terakumulasi dosanya, profesional lah di bidang dosa. Mabuk, nipu, ngerampok segala rupa, kan? Terus Anda ingatkan, ya itulah orang bertakwa kepada Allah. Nah, pasti jawabnya gini, atau mau-mau Allah lah, gitu. Jangan bawa-bawa Tuhan, gitu ya. Nah, karena belum kenal Tuhan, dikenalkan lagi. La taqnatu min rahmatillah. Dan hebatnya, masih diaku hamba, Pak. Kul ya Muhammad katakan, ya ibadi, hei hambaku, masih diaku hamba. Coba ya. Ini jangan anak Anda lah, anak umum aja. Ada ibu dan ayah, anaknya begitu durhaka. Buruk terhadap citra keluarga. Di luar sudah merampok, sudah membunuh, sudah berzina, merusak nama keluarga. Tiba-tiba pulang ke rumah pengen minta maaf sama bapak dan ibu, diterima enggak? Ayo. Saya tanya nih, kalau bapak ibu mau terima, pertama ketemu, senyum atau kecut? Tuh. Marah atau tenang? Non sia kadieu. Tuh, coba. Nah, inilah pentingnya kita ngaji begini. Ini anak datang pengen tobat, wasilahnya orang tua pengen minta maaf. Allah yang pencipta kita mengatakan, kul ya ibadi, pakai kata iba, hambaku. Pakai ya, ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Fungsinya tiga di ilmu nahwu. Nida'ul qarib, nida'ul mutawasid, nida'ul ba'id. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Hei ahli maksiat, dimanapun berada semua jangkauan. Yang telah menyimpulkan mungkin Allah gak akan ampuni dosaku. Salah kesimpulannya kata Allah. Hambaku sini jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat. Teruskan ayatnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan. Kalau benar tobatmu. Aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Nah orang yang sering melakukan rahmat dalam hidupnya. Maka apa tanda mendapatkan rahmat dari Allah? Terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Makanya orang-orang berkasih sayang itu potensi berbuat dosanya kecil. Matanya pakai rahmat. Ini mata nih akan dijaga dari maksiat. Kalau gak percaya silahkan. Gunakan mata untuk menaati Allah. Maka mata Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat. Gunakan lisan untuk taat, maka lisan akan dijauhkan dari maksiat. Sampai ke ujung kaki. Kalau biasa kita pakai tubuh kita untuk ibadah, maka nanti kita akan disebut ibad namanya. Ya ibadi ibad. Karena biasa pakai rahmat, maka di sini yarhamu rahman, yarhamuhum rahman. Kata rahmannya muncul. Allah punya sifat rahmat, namanya rahman. Disambungkan dengan kita hambanya ibad, disatukan jadi ibadur rahman, maka muncullah di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu. Nah, ini kita ngaji bukan cocokologi ini. Jadi orang-orang yang ngajinya benar itu terjaga dari maksiat kalau kita praktiknya pakai rahmat. Ya, ngaji dapat ilmu, dapat pahala. Setelah itu lisan mencela, pahala diambil, celaan ditutup, belum dapetin. Jelas? Dua, saya cepat nih karena waktunya kita hampir habis. Yang kedua, orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa mendekatkan diri dengan rahmat Allah akan diberikan kemudahan dalam hidup. Diberikan kemudahan dalam hidup. Bukan tidak punya masalah ya. Maksudnya saat akan menghadapi masalah, itu Allah mudahkan terlebih dulu. Ini saya berikan ijazah ya. Untuk meringankan persoalan hidup. Satu, yang ini tadi. Jaga rahmat Allah. Yang kedua, banyak sholawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Banyak sholawat pada Nabi. Itu orang yang sering sholawat pada Nabi, salah satu faedahnya insya Allah dimudahkan urusan hidupnya. Sholawat, banyakin sholawat, sholawat. Dengan rasa cinta. Walaupun sekedar sholawat pun Allah berikan jawaban. Ini saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan sholawat, kira-kira mana yang paling utama? Tapi jangan tebak-tebakan. Mana yang paling utama? Gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat, mana yang paling berpotensi diterima, itu sholawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya. Bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah, melihat handphone, astagfirullah. Huh? Update status sambil astagfirullah itu, sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersholawat pada Nabi, atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus salawatnya baru keluar dari lisan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang salawat kepadaku, Nabi enggak sebutkan. Mau salawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kalimat salawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang Allah berikan itu ada rahmat di dalamnya. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua, di ayat berapa? 157. Al-Baqarah ayat 157 bunyinya bagaimana? Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah mendapatkan salawat dari Allah. Apa makna salawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir. Salawatu wa rahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Dari mana taunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Duhai kalian yang hidup, aku akan uji dengan berbagai ujian supaya membuat hidup kalian berkualitas, kalian lebih baik lagi. Ujian itu satu bentuknya kekhawatiran. Sekarang pun ada yang khawatir kapan Ustaz selesai ngajarnya. Walju, karena saya mulai lapar. Wanaqsi minal amwal, ongkos sudah mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang meninggal. Wathamarat, ada yang hasil kerja kerasnya dibawa orang. Wabashiris sabirin, berbahagialah orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yang kalau diuji dengan masalah ini, qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah supaya membuat saya berkualitas, dan pasti Allah kasih solusinya. Bagaimana cara mendapatkan solusinya? Kalau orang-orang sudah bersikap begini, tawakal pada Allah, maka dia berburu rahmat Allah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang sabar begini dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Kalau Allah sudah kasih rahmat, maka Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan semua masalah hidupnya. Maka orang-orang yang mempraktekkan hadis ini, ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, mempraktekkan hidup dengan rahmat, langsung otomatis dijaga oleh Allah dengan rahmatnya ini, supaya dimudahkan semua urusan hidupnya. Semakin kuat prakteknya, semakin mudah hidupnya. Saya berani berkata begini karena saya mencoba, benar enggak ini kan, dengan keyakinan tuh. Benar enggak tuh untuk menenangkan hati, bukan meragukan itu. Seperti kata-kata Nabi Ibrahim, ya, di Al-Baqarah ayat 260. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu belum yakin. Kata Nabi Ibrahim, saya yakin ya Allah, supaya hati saya tenang saja. Saya lihat orang-orang dulu, kok betapa mudah hidupnya. Kita praktekkan satu-satu. Melihat orang dengan kasih sayang. Mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk berlapang dada. Menempatkan pada tempatnya. Latihan aja, baru latihan itu dimudahkan, Pak. Baru latihan. Masih sedikit. Ini tidak beli. Ini tidak beli. Pak, ini pamikaca soca ya. Aya nu ngintun. Ku bapa diangge eta biasa. Tapi Bu, kaca soca ukurannya sami persis. Tuh. Sama persis ukurannya dengan keadaan mata saya. Kan Anda enggak tahu berapa yang silindris, berapa yang minus ini. Ini kalau saya buka kacamata, laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama manusia. Makanya kenapa Bu, kalau pengajian perempuan, ibu-ibu, sub muslimah itu saya buka kacamata. Ya, tujuan utamanya supaya yang paling cantik tetap istri saya. Ya. Ini sama ukurannya, Pak. Tuh, persis. Setiap ada model baru datang, ukurannya sama persis. Dari mana? Siapa yang pernah ngecek mata saya? Ini dapat hadiah juga. Allah kasih. Baju, kos kaki sampai ke sepatu. Cuman modal satu hadis ini. Satu hadis. Cuman modalnya yakin punya Allah. Nah, etate modal yang paling utama tuh punya Allah. Gitu. Sekarang kita kekurangan itu. Sekarang banyak orang kekurangan itu. Jadi rasanya kurang merasa punya Allah. Coba tanamkan pada hati, saya punya Allah. Maka Anda tidak akan takut kehilangan jabatan, kalaupun harus jujur. Karena punya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Karena punya Allah, jangan takut kehilangan harta kalau harus sedekah. Karena punya siapa? Allah. Makanya dekati Allahnya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbil hasanata asayyatal hasanata tam. Ihfadillaha yahfad. Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah itu maksudnya apa? Jaga diri kita tersambung dengan Allah. Ini pakai hadisnya, pakai. Praktekkan dalam hidup. Saya bukan ingin nunjukkan, ini berhasil. Tidak, bukan itu. Kan bicara kalau mengalami itu enak gitu. Menceritakan pengalaman ulama itu enak yang sudah terjadi. Dulu orang begini dijaga oleh Allah. Imam Nawawi itu selama hidupnya 99% makannya diantarkan oleh ayahnya. Makannya cuma sekali malam, ba'da isya. Apa yang dimakan? Kue kering dengan zaitun.

0: mendengarkan hadis ini, insya Allah hidup kita pun dijaga, dimudahkan oleh Allah sesuai dengan kadar maslahat dunia akhirat kita. Yang ketiga, insya Allah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Karena waktunya sudah habis dan lewat ini, tuh ya, sudah 39. Dan ini pun hadisnya baru setengah. Kan kita belum belajar cara mempraktekannya bagaimana, ya kan? Kan baru arrahimun yarhamuhumur rahmanu ta'ala. Belum kita praktekan ini, mempraktekannya gimana di sekitaran kita? Masih ada, tenang, belum selesai. Nanti pertemuan berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberi kesempatan untuk mendengar, memahami, dan merenungi ilmu yang begitu berharga ini. Sebelum video ini kita tutup, mari kita rangkum kembali 8 pesan penting dari ceramah yang baru saja kita dengarkan, agar tidak hanya menjadi ilmu, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Islam adalah agama kasih sayang. Islam mengajarkan kita untuk melihat siapapun dengan hati yang penuh rahmat. Seburuk apapun seseorang, selama ia masih hidup, ia masih memiliki kesempatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang soleh. Cara pandang inilah yang menenangkan hati dan menjaga kerukunan. Kedua, kasih sayang dalam Islam berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, apapun profesinya. Kasih sayang bukan hanya ucapan, tetapi harus nyata dalam sikap, perilaku, dan cara kita memperlakukan sesama. Ketiga, kasih sayang yang paling bernilai adalah kasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menyayangi keluarga, anak, pasangan, dan sesama bukan sekedar karena rasa cinta, tetapi karena ingin menaati Allah dan mengikuti teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, orang yang hidupnya dipenuhi kasih sayang akan diliputi rahmat Allah. Hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat, dan Allah tanamkan rasa cinta di hati orang-orang di sekitarnya. Inilah keberkahan yang nyata dalam kehidupan dunia. Kelima, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas dan tidak terbatas. Seberat apapun dosa yang pernah dilakukan, selama seseorang mau kembali dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah membuka pintu ampunannya tanpa batas. Tidak ada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Keenam, orang yang terbiasa hidup dengan rahmat akan dijaga dari maksiat. Matanya dijaga dari yang haram, lisannya dijaga dari ucapan yang melukai, dan langkah hidupnya diarahkan menuju kebaikan. Ketujuh, rahmat Allah menghadirkan kemudahan dalam hidup. Bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi Allah memudahkan jalan keluar dari setiap masalah bagi hamba-hambanya yang bersabar dan bertawakal. Dan kedelapan, semua ajaran ini mengajarkan satu hal penting. Jadilah pribadi yang menghadirkan kasih sayang dimanapun kita berada. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, dan yang terpenting, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar mengubah cara kita berpikir, bersikap, dan menjalani hidup. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini kepada orang-orang yang kita sayangi, dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan. Dan kami juga mengajak teman-teman semua untuk menuliskan doa terbaik di kolom komentar untuk Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, memberkahi ilmunya, melapangkan rizkinya, dan menjadikan seluruh dakwahnya sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga akhir hayat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dalam Cakrawala Islam bersama saya Muad. Nah, pendengar yang budiman, jika kita membaca ataupun mendengarkan hadis, biasanya selalu disertai dengan penyebutan perawi hadisnya di awal matan ataupun isi hadis tersebut. Banyak sekali perawi hadis yang kita kenal. Masing-masing perawi memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. Namun pendengar, di antara mereka ada 5 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapakah mereka? Ya pendengar, ada 5 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis semasa hidupnya. Mereka tercatat sebagai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak meriwayatkan hadis. Nah, siapakah para periwayat hadis yang terkenal banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak. Yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Pendengar, nama aslinya adalah Abdus Syams. Setelah masuk Islam saat perang Khaybar, ia mengganti namanya menjadi Abdurrahman ibnu Sakhrin, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendengar, Abu Hurairah memiliki kunyah atau panggilan sebagai Abu Hurairah yang berarti bapak kucing. Nama ini diberikan setelah ia membawa seekor kucing kecil ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah luar biasa. Sejak memeluk agama Islam, ia belum pernah berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali di saat-saat tertentu saja. Selama 4 tahun ia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga wafatnya beliau, dan ia selalu mengikuti kemana saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Selanjutnya pendengar, keistimewaan lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an adalah beliau memiliki ingatan yang sangat kuat. Tak heran bila Abu Hurairah radhiyallahu an tercatat sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis-hadis. Tercatat pendengar, Abu Hurairah meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5374 hadis kurang lebih yang tersebar dalam kitab-kitab hadis. Beliau wafat tahun 57 Hijriah dan dalam riwayat lainnya mengatakan 59 Hijriah. Kemudian yang kedua pendengar adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, betul sekali pendengar. Ia adalah putra dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu an dan saudara kandung dari Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tercatat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan sebanyak 2630 hadis. Jumlah kedua terbanyak setelah Abu Hurairah radhiyallahu an. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ia tidak mau meriwayatkan suatu hadis kecuali benar-benar ia ingat huruf demi hurufnya. Selanjutnya pendengar, periwayat hadis terbanyak yang ketiga adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah, pendengar yang budiman, Anas bin Malik radhiyallahu an berada pada urutan ketiga terbanyak dalam meriwayatkan hadis-hadis. Ia telah meriwayatkan sebanyak 2286 hadis, setingkat di bawah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hal ini disebabkan pendengar, saat Anas radhiyallahu anhu berusia 10 tahun, ibunya menyerahkan Anas bin Malik radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pelayan beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, di setiap sendi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Anas radhiyallahu an menyertainya. Selanjutnya pendengar, perawi hadis terbanyak yang keempat berikutnya adalah Aisyah radhiyallahu anha, sang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sebagai perawi terbanyak dari kalangan sahabiah ataupun wanita. Pendengar yang budiman, Aisyah radhiyallahu anha lahir di kota Mekah 4 tahun sesudah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Ummi Ruman, serta salah satu di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha memeluk Islam selagi masih kecil bersama 8 orang yang lainnya, dan Aisyah radhiyallahu anha adalah gadis yang cerdas serta pandai dalam berbahasa. Ia juga menguasai ilmu kesehatan dan juga ilmu nasab. Seorang sahabat bernama Az-Zuhri pernah berkata, seandainya ilmu Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan dengan semua ilmu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua wanita Arab pada saat itu, niscaya ilmu Aisyah radhiyallahu anha lah yang lebih utama. Sahabat yang lain pernah berkata pula mengenai Aisyah radhiyallahu anha, saya belum pernah melihat orang yang lebih pandai dari Aisyah radhiyallahu anha tentang ilmu kesehatan, syair, dan juga ilmu fikih. Oleh karena kecerdasannya, pendengar, tak heran jika Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan hadis sebanyak 2210 hadis. Selanjutnya, pendengar yang budiman, perawi terbanyak yang terakhir atau kelima dalam kesempatan kali ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pendengar yang budiman, pada usia 7 tahun Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu an telah menempel pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan alis dengan matanya. Ia juga biasa dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bepergian laksana orang dengan bayang-bayangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita tentang hal tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak salat, beliau memberikan isyarat agar aku berdiam di belakangnya. Dan setelah selesai salat, beliau menatapku seraya bertanya, "Mengapa engkau tidak berdiri di sampingku wahai Abdullah?" Aku pun menjawab, "Karena engkau sangat mulia dalam pandanganku. Aku sangat keberatan berdiri di sampingmu." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah ilmu yang hak dan hikmah kepadanya." Nah, doa tersebutlah pendengar ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana putra dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muthalib ini menjadi sosok yang berilmu luas dan ahli fikih yang sangat mendetail. Sepanjang hidupnya ia telah meriwayatkan sebanyak 1660 hadis yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Itulah pendengar yang budiman, 5 perawi hadis terbanyak yang bisa kami sebutkan dalam Cakrawala Islam edisi kali ini, yang mana hadis-hadisnya sering kita dengar dan juga kita baca bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua, dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini. Wallahu alam. Akhirnya saya Mu'adz pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.